0: Peningkatan hasil negeri dijangka memberi ruang fiskal tambahan dalam penyediaan belanjawan Sabah 2027. Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, ruang fiskal berkenaan perlu diurus secara berhemah dengan memastikan peruntukan disalurkan kepada isu dan keperluan utama negeri.
1: Itu yang pertama. Apakah, what are our priorities? Isu-isu utama negeri Sabah. Yang keduanya adalah untuk memastikan dari segi governance pula. Dibelanjakan mengikut keutamaan dan dibelanjakan dengan urus tadbir yang baik supaya mengelakkan sebarang leakages yang akan merugikan rakyat dan negeri.
0: Beliau berkata demikian selepas mesyuarat ahli Majlis Tertinggi GRS yang dipengerusikan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Kota Kinabalu. Sementara itu, Datuk Armizan berkata, Konvensyen Gabungan Rakyat Sabah GRS 2026 akan berlangsung pada 18 Oktober ini di Dewan Tun Mustafa Kudat. Katanya, konvensyen itu menjadi medan menilai pencapaian kerajaan selain memperkukuh hala tuju politik dan pembangunan Sabah. Pemilihan Kudat mencerminkan pendekatan baharu GRS untuk menganjurkan konvensyen secara bergilir mengikut zon dan tidak lagi tertumpu di Kota Kinabalu.
1: Selain daripada hala tuju dan perancangan politik GRS, kita akan mendiskusikan pencapaian GRS dan seterusnya. Bagaimana kita akan memberi ruang kepada menteri-menteri kita untuk mengemukakan hala tuju kementerian masing-masing. Supaya kita mahu perancangan kementerian-kementerian ini juga bukan hanya dipahami tetapi mendapat maklum balas daripada pimpinan GRS.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali. Kewujudan bakal lembu Tompok yang dibangunkan Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS Sabah dilihat berpotensi mempunyai nilai komersial tinggi selain sekaligus menarik minat golongan muda menceburi industri ternakan. Bakal tempatan itu mempunyai ciri unik antaranya lebih jinak dan tidak agresif selain corak bertompok, mata putih serta saiz yang tidak terlalu besar. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata, bakal berkenaan bukan sekadar sesuai dipelihara sebagai hobi, malah berpotensi menjadi sumber pendapatan sekiranya dikembangkan secara lebih meluas.
2: Memelihara binatang yang begini yang bukan sahaja sebagai hobi tapi satu masa nanti boleh memberikan hasil yang lebih baik. Saya yakin dan percaya kalau ianya dapat kita kembangkan, ianya akan dapat bernilai lebih tinggi berbanding dengan kerbau-kerbau spesies yang biasa.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Konvensyen Industri Ternakan DVS Sabah sempena sambutan Jubli Emas 50 tahun DVS Sabah di Kota Kinabalu. Menurutnya, pengembangan bakal berkualiti seperti itu penting bagi menarik penyertaan generasi muda selain mempelbagaikan sumber pendapatan dalam sektor penternakan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, Ahli Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Mahens diminta menyediakan panduan dan perancangan bagi memastikan penstrukturan baharu Mahkamah Anak Negeri dapat dilaksanakan dengan lancar mulai tahun depan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, penstrukturan itu susulan kelulusan rang undang-undang berkaitan di Dewan Undangan Negeri Sabah. Katanya ia membabitkan pelantikan hakim termasuk Hakim Besar, Hakim Mahkamah Tinggi, Hakim Mahkamah Rayuan serta Hakim Daerah bagi memperkukuh institusi Mahkamah Anak Negeri. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan watika pelantikan Ahli-Ahli Mahens 2026 di Kota Kinabalu. Seramai 5 orang dilantik menganggotai majlis berkenaan. Usaha itu selaras hasrat kerajaan negeri untuk terus memartabatkan institusi Mahkamah Anak Negeri dan memperkasa adat anak negeri Sabah. Dalam perkembangan lain, Datu Dr. Muhammad Arifin berkata, kerajaan negeri mahu sekolah adat di seluruh negeri diberi perhatian lebih serius, termasuk ehwal anak negeri Sabah, perlu memberi panduan, pedoman dan input bagi memperkukuh pengurusan sekolah adat mengikut kepelbagaian suku kaum di setiap daerah. Beliau turut menyatakan kemungkinan mewujudkan rang undang-undang khusus bagi memantau, membela dan membantu sekolah adat secara berterusan. Ia dilihat mampu menyokong pendokumentasian serta penerbitan bahan berkaitan anak adat anak negeri Sabah. Kira-kira 250 pelari elit dan berpengalaman dari dalam dan luar negara bakal menguji ketahanan dalam Mount Kinabalu International Climbathon 2026 18 Oktober ini. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dato Jaffri Arifin berkata, edisi ke-33 itu turut disertai pelari dari Jepun, Filipina, Singapura, Indonesia, Australia, Itali, Rusia, Spanyol dan Amerika Syarikat. Lebih menarik, kelambatan tahun ini menjadi perlumbaan ke-17 dalam Merrell Skyrunner World Series yang menghimpunkan 19 perlumbaan di 12 negara.
4: Yang lebih penting adalah untuk kita mengangkat nama Sabah, Gunung Kinabalu yang menjadi ikon kepada negeri kita untuk ke satu pesada yang lebih tinggi. Itulah antara hasrat dan tujuan kita untuk memastikan Sabah bukan saja dikenali di sekitar negara ini, malahan juga di seluruh dunia.
0: Sekitar 20 atlet siri berkenaan dijangka bersaing dalam tiga kategori utama, iaitu lelaki elit, wanita elit dan lelaki veteran. Politeknik Kota Kinabalu PKK memperkukuh pembelajaran berasaskan pengalaman bagi melahirkan graduan TVET yang memenuhi keperluan industri semasa. Timbalan Pengarah Akademik PKK, Teknologis Abdul Razak Muhammad Daim berkata, pendekatan itu memberi ruang kepada pelajar menghasilkan inovasi berorientasikan penyelesaian masalah sebenar selain berpotensi untuk dikomersialkan. Katanya, usaha berkenaan diterjemahkan menerusi Karnival Akademidia PKK sesi 1 2026-2027 yang menghimpunkan pameran inovasi dan pertandingan daripada 5 jabatan akademik. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian penutupan Karnival Akademia PKK di Politeknik Kota Kinabalu. Karnival turut menampilkan projek akhir pelajar, pembentangan penyelidikan serta gerai keusahawanan selain melibatkan pelajar sekolah menengah dan pusat TVET sekitar Sepanggar serta Tuaran.

pelataran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, baiklah, di pusingan yang ketiga, jam terakhir kita bersama menerusi rentak segar untuk edisi Pagi Rabu hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini dari 6 pagi sampailah sekarang ini. Dan Aida masih lagi menemani anda ya sampailah pukul 9 pagi. Teka kini gatal sikit. Okay. Tapi apapun saya ingin

Saya ingin bacakan kiriman ucapan rakan kita yang nak mengantarkan kiriman ucapan menerusi ruangan yang disediakan. Ini kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita Floria Jontan dari Kampung Limbawan. Assalamualaikum dan selamat pagi DJ katanya. Waalaikumsalam dengan pertanyaan apa khabar? Alhamdulillah. Ucapan ini saya tujukan buat Arini Majanun, Elvia Paran, Edmund Alonson katanya, Koni Abi, Sribin Bugi, Surusina Singkob, Nurila, Tila, Mina King, Narumai Pita dan rakan-rakan Geringan FM yang mengenali diri ini katanya dengan ucapan selamat pagi dan selamat berkupi-kupi pada pagi ini. Selamat hari Rabu. Terima kasih buat DJ. Terima kasih kembali kiriman ucapannya Flora Jontan ya. Dan seterusnya juga kiriman ucapan saya terima daripada orang, rakan kita ni Aman kan. Salam Malaysia madani buat DJ. Assalamualaikum. Selamat bertugas di konti katanya. Waalaikumsalam Aman kan. Saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia macam si Abu Bakar, Baba, si Roni, si Akisin, si Gedulai dan sahabat saya si Pablo. Pelan-pelan kerja di bengkel Kio katanya. Macam biasa ada pantun di pagi yang redup ini. Dia bilang ni, elok tombak kerana disepu dengan besi berani. Elok anak kerana diasuh dengan budi pekerti. Pak DJ, mulakan hari anda dengan senyuman yang manis katanya. Terima kasih kiriman ucapan nyaman kan. Okey, anda boleh terus hantarkan lagi ucapan dedikasi menerusi ruangan yang disediakannya. Terus hantarkan sama ada menerusi Facebook atau menerusi WhatsApp Keringau FM. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan kongsikan kiriman ucapan yang anda hantarkan tu. Okey, baik. Macam biasa, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi dari sana sini 8.30 minit pagi berkongsi untuk info khususnya berkenaan dengan program ataupun aktiviti yang akan diadakan untuk sepanjang hari ini daripada stesen masing-masing. Nantikan bersama ya 8.30 minit pagi. Baik, kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya pagi ini. Terus bersama dengan kami Kedengar FM, hebat syaknya.

0: FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, dari sana sini kita bersama dengan kawan-kawan kita, Rafiq. Kalau betul. Di Keningau, kita ada Aida. Selamat pagi, Aida.
2: Yes, selamat pagi.
3: Selamat pagi juga.
1: Okey, sedangkan kita ada NY. Selamat pagi, NY.
4: Ya, selamat pagi semua.
2: Selamat pagi, ya. Assalamualaikum. Sihat ke tu?
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat.
1: NY je lah. Wan je ni tahu sihat.
5: Ya, syukur sihat. Saya di sini sihat.
2: Macam dia macam lambat
1: Benter
2: respon.
1: Ya, suara, ya.
2: Macam lambat respon tu.
1: Benter suara. Alang-alang lagi kita tanya Aida juga. Aida juga sihat kan?
4: Alhamdulillah.
2: Semestinya. Dengan nada yang ceria tu pastinya Aida pun sihat juga. Terima kasih semuanya hadir pada hari ini dalam Dari Sana Sini. Baik, Eklair, pagi ini kita mulakan perkongsian Dari Sana Sini. Kita bersama siapa pagi ini?
1: Hari ini bersama dengan siapa yang mau duluan?
2: Kita bagi sandakan dulu. Sandakan FM, silakan NY.
4: Silakan. Sandakan dulu. Kakak dulu ya.
1: Kakak, baik kakak, silakan.
4: Okey. Ya, okey, dari Sandakan FM saya kongsikan dua perkongsian hari ini mesti di Dari Sana Sini. Jadual kempen Derma Darah Bergerak yang mana dilaksanakan 8:30 pagi ini di bangunan Wisma Persekutuan Lobi Batu 7 Sandakan, bermula pukul 8:30 pagi hingga ke pukul 1:30 hari, hari ini 7 Oktober ya. Dan seterusnya 11 petang nanti ada dialog di 4 Sandakan FM dengan tajuk Hari Sukan Negara Peringkat Daerah Sandakan bersama dengan tetamu Muhammad Syahrin Ibrahim, merupakan pegawai belia dan sukan persekutuan daerah Sandakan. Pukul 4 petang nanti melalui dialog di 4 Sandakan FM bersamamu. Itu dia dua perkongsian dari Sandakan FM untuk pagi ini melalui Dari Sana Sini, dan untuk perkongsian Dari seterusnya bersama dengan Aida di Keningau. Silakan Aida.
3: Ya, baik. Terima kasih NY dari Sandakan FM. Dan untuk bahan perkongsian dari Keningau FM, satu perkongsian berkenaan dengan info semasa berkenaan dengan derma darah. Jadi orang ramai diminta terus tampil menderma darah, boleh datang terus ke kaunter 2 aras Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau, masa bermula dari 8 pagi hingga 4 petang. Dan juga satu lagi berkenaan dengan segmen ada cerita kita kongsi petang ini, akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Mori bin Kogid yang juga merupakan Ketua Editor Malaysia Economic Review MER yang akan bercakap berkenaan dengan Prabajet 2027 pukul 4 petang ini. Jadi itu dua bahan perkongsian bahan diari dari Keningau FM untuk pagi ini. Dan seterusnya kita bersama dengan rakan di Tau FM pula, bersama dengan Wan J. Silakan.
5: Baik, terima kasih Aida di Keningau untuk perkongsian Dari Sana Sini dari Tau FM. Ada dua bahan yang ingin kita kongsikan kepada anda. Pertama sekali berkenaan dengan jadual kempen derma darah unit perubatan transfusi darah Hospital Tawau. Untuk hari ini, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4:30 petang, dan kempen derma darah akan

0: turut diadakan di Wisma Persekutuan Tawau baru saja bermula 8.30 pagi tadi sehingga 12 tengah hari. Dan perkongsian yang kedua juga berkaitan dengan belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dan untuk itu, Tawau FM juga tidak ketinggalan untuk mengadakan temu bual khas belanjawan 2027 industri perladangan di kawasan Pantai Timur Sabah, iaitu kawasan Kalabakan. InsyaAllah akan bersama-sama dengan Datuk Jalani Chachu, Timbalan Pengerusi Pertubuhan Peladang Kawasan Kalabakan, yang akan bersama dengan kami menerusi dalam talian bermula 9.30 pagi nanti. Itulah perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya kita kembali bersama dengan rakan kita di Sabah FM, ER Ikhlas dan juga Rafiq.
1: Terima kasih Wan J di sana.
2: Okey, di Sabah FM ada beberapa perkongsian, iaitu pada pukul 8.30 pagi yang baru saja berlangsung, iaitu berlangsungnya Borneo International Congress yang juga berlangsung di sebuah hotel di Kota Kinabalu.
1: Dan 8.45 pagi ini sebentar saya lagi akan berlangsungnya persidangan orang asal Borneo bertempat di Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah, yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Teknologi Mustafa Sakmut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak. Petang nanti 2.15 minit petang, launching Toddy Pickle School di Tanjung Haru akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Hajah Nur Azlina Haji Arif, Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sabah. Ini berkaitan dengan pickleball ni.
2: Oh ya.
1: Untuk adik-adik kita.
2: Okey. Tiga perkongsian. Terima kasih rakan-rakan kita di stesen daerah kita. Ada Aida. Terima kasih Aida.
3: Terima kasih kembali.
2: Okay. Sandakan kita ada Kakak NY.
3: Ya, terima kasih kembali adikku.
2: Ya, dan juga Adi Wan J.
1: Terima kasih abang.
0: Yeah, Adi saya paling adik. Terima kasih abang dan kakak-kakak semua.
2: Bagi mood sekejap kan. Okeylah, selamat bertugas semua kawan-kawan.
0: Selamat bertugas.

0: Okay, lagu yang baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Sebentar tadi, Laila daripada Aziz Rosby. Ada terkejut, nama saya dia bilang kan. Okay, semoga tadi pun dengan lagu-lagu yang dihiburkan untuk hiburan bersama pagi ini menerusi Rentak Segar di pusingan terakhir kita bersama. Tapi saya ingin berkongsi sebenarnya berkenaan dengan beberapa lagi program yang akan diadakan dalam hujung minggu ini, terutamanya ini berkenaan dengan sambutan Hari Sukan Negara bagi peringkat bahagian pedalaman atas bagi tahun 2026 yang akan diadakan pada hari Sabtu ini, 10 Oktober 2026. Masa bermula dari pukul 6 pagi hinggalah 5 petang, diadakan bertempat di Kompleks Sukan Keningau dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Mahormat Datuk Nik Muhammad Nazri bin Nik Zawawi yang juga merupakan Adun Liawan. Dan seterusnya, ini pula berkenaan dengan program yang akan diadakan pada hari terdekat ini, iaitu pada hari esok, Hari Apresiasi Prasekolah Peringkat Zon Apin-Apin untuk tahun 2026 yang akan diadakan pada hari esok 8 Oktober 2026 bersama dengan hari Khamis. Masa bermula seawal 7.30 pagi bertempat di Dewan Datuk Angian Andulag Apin-Apin. Dan untuk yang seterusnya, ini pula berkenaan dengan Junior Innovation musim kedua minggu ketiga kini kembali berinovasi dengan menampilkan 5 lagi wakil sekolah rendah dan 5 lagi wakil sekolah menengah yang bakal bersaing bagi merebut tempat ke peringkat akhir, di mana wakil sekolah rendah yang bakal menyertai SK Darul Aman Haig Kedah dan SJKC Chung Hua Pengkalan Baru Sarawak ke peringkat akhir, dan wakil sekolah menengah mana pula yang akan menyertai KW Bacok Kelantan dan SMK Chung Hua CF Kelantan. Semuanya bakal terjawab ahad ini 11 Oktober 2026 pukul 9 malam hanya di TV1 dan siaran ulangan di TV OK pada hari Isnin 12 Oktober 2026 pukul 9 malam yang akan dihoskan oleh Iron Man Malaysia Alif Satar. Turut dimeriahkan dengan kehadiran Uyana Arshad sebagai juri selebriti dan Hussein yang tampil dengan persembahan bertenaga. Jangan lupa juga untuk menonton dari Junior Innovator musim kedua yang dihoskan pengacara kecil Molek Alisa Dizek setiap Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV1 dan siaran ulangan pada setiap Sabtu dan Ahad pukul 8.57 minit malam.
1: Keningau FM, hebat siapnya.
0: Okay, baiklah, nampaknya kita sudah pun sampai di penghujung masa kita bersama pagi ini menerusi Rentak Segar. Terima kasih banyak saya ucapkan ya untuk anda yang sudi bersama-sama dengan kami, teman berteman bersama-sama dengan saya bermula dari pukul 6 pagi sampailah saat ini. Semoga anda meneruskan kesetiaan anda mendengarkan Keningau FM, sebab selepas ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang akan bersama-sama dengan anda selepas ini menerusi siaran Bahasa Dusun. Nantikan bersama dari pukul 9 pagi sampai pukul 12 tengah hari, okey? Baik, sampai di sini pertemuan kita pagi ini. InsyaAllah bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: muka anda setiap 43 saat. Satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40 hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

0: aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nak berdampak titik turu megahertz.
3: Keningau FM.

Kopi sanang ka sabon, kopi selawat tako ke wagu maya diti ko seliman boros disen ku hoi aramai bo. Ke sabah diti miapai ko doga di jekle, mengambal diti ko selina di telu jam. Ketiba di jam ko siam ke sabah diti gisom jam ko perem duo tangadau. Apa sih kau nagi kuma tambah lut pakar raja di Jaida, minang rohang di kayu selina di telu jam maya diti rentak segar. Mata pada jam ko onam ke sabon gisom bayar diti jam ko siam ke sabon. Apa sih kau insan pakar wagu kuma di kayu, tukakal kutu milombu semakin nawari di Radio Keningau FM Karanghan Maya Frekuensi siap menang pada 4.2 MHz. Bahama tadau di tiko turu tulan ke hopo tahun 2002 na pada monom kopi Honda tadau kotolu kopi sanang tadau kotolu kumari koyu ngawi ta insanan di sengirongo timpu da baina hinang kokonopo alan sanda ngelidas-lidas ngawi ta insanan ongo sedang kena posik-posikan di koyu ongo mis ngawi yang ingis kesaban di tik ya om kata tako nagi lihuai da kasasari tako musik kodo minamangun tu nenuan tako kelidasan tina nenuan nagi kelidasan dot pemusarahan abang tapi naik kome gal kasari mani kita da maya di tiko seliman meros dusun wara opi pira ababayan dinulud tada di ti timpunan tako dot ko selimbahan di ti miapai da ababayan mengeringau jam kesiam gisam jam kepada misa kesaban di ti jam kepada misa kesaban makin ada kabar Keningau FM tada baina kia tada kota lu kada degi di kai lihuai tiki tada kota lu jam ko hapada miso tolu na hapad minit ke sabon makin otoko diti sondukut no kopi atau put sondukut tada diti kakal ko da magandan makin ngo giso mereka tertimpu kada negi lihuai tapi naik ko omila ko degi mamasan kia maya diti WhatsApp Keningau FM mana pada kayu tai pengaran di koyu tada nam negi pasan tika omila negi memoguna da voice note foto dan pemaya nombor WhatsApp Keningau FM in kusungi sesiam 5 walu siam 6 walu 6 walu atai kemila negi mari ke foto dak maya di Facebook Keningau FM mana pada ke yo ihomo Keningau FM hebat syoknya. Bahama jam ke siam 4 minit tak kesaban hi tidak kau nan takau senang kata timpun ai takau ke perangan sinding. Makin asini mantan di Caldry Clement Upus Dika. Etino Radio Malaysia Keningau FM. Kuhoi aramai bo.

0: Ruputan Komoyoyod Tawan.
1: Bama tapinai ko bana timan ku pelombuso ruputan ko ngoye tawan montok tada baino ko turutulan ko hopod di pinalabu sudah ko pisan mo ngintong tawan Malaysia. Ponong idu atas keninga ko sabadi ti rumah samit bi piro no koyonon. Ponong susada ponam nagi ponong tetuang meninggerud mi apa itong usid bi piro no koyonon. Lina sebobos akawas telu na pada mapat darjah Celsius. Lina sebobos seriba dua na pada mtolu darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan ko sabadi ti ay sarasam. Ponong sesedapun meninggarud mi apai tongus id pipiran no koyonon, ponong tatuang meninggarud mi apai tongus id kegumuan no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam limo darjah Celsius. Ponong idu atas suk kesabah di tiru masa mid pipiran no koyonon, ponong sesedapun menegi ponong tatuang meninggarud mi apai tongus id pipiran no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam dua darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan kesabaditi, ponong sesedapun menegi ponong tatuang rumah sam id pipiran no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam dua darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam kesabaditi rumah sam id pipiran no koyonon, ponong sesedapun menegi ponong tatuang meninggarud miapai tongus id pipiran no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam apa darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Bami kana ruputan ka ngoye tawan montak tarabai no keturutulan ke hopod di pinalabu sudah ko pisan mongintong tawan Malaysia. Amalan sanda mo ki kinangau na kanunoh do kepailaan om nogi kapas sarahan. Jam ko siam hopod 5 minit ke saben kana tumilang busto ko memalihis ginawa ko saben diti. Makina sini mata di Rezon Azmi anda don ku ika. Itinore di Malaysia keningai FM ku hoi aramai boh.

0: Yang kadang kopi yang sering mantah di Sel Divina Ventures Pirait Rait Nudoho. Pada ti jam kosiam dua na pedam siam ini tak kesabun hiti da kayu nan tokol. Insan pekawagu kopi senangan kesabun kemari kayu ngawita insanan. Di segera ngoditi kos limbahan Radio Keningau FM hina kukuna poti puda baino. Pasiko tu minum milik diti Radio Keningau FM kia sebagai Radio Kinohon di kayu di tadau diti. Pekeropa tapi naiko o senang kata manku pesiwat siwata pepadam bos sediti kepoilaan gatang gata montak tada baina ko turutulan ko hopod di pinalabu sudah ketinanan pemurunan gata sabah teko LIGS
1: kopailaan gatang do gata kopailaan kopailaan gatang do gata.
0: Iti puluh teka ti susu gata ki gatang do siam ringgit lima nah padam walu tu sin seng kilogram. Kepingan grade ko iso ki gatang do lima ringgit turun nah padam monom tu sin seng kilogram. Kepingan grade ko duo ki gatang do apat ringgit walu nah padam apa tu sin seng kilogram. Kantalan grade ko iso ki gatang do lima ringgit apat nah padam walu tu sin seng kilogram. Kantalan grade ko duo ki gatang do apat ringgit lima nah padam turun tu sin seng kilogram. Sikarap ki gatang do so ringgit tolu nah padam si yang tu sin seng kilogram. Sugu tok aku kia tepinai. Iti puluh teka tisu sugata, kiga tangdo siam ringgit lima na padam walu tu sin seng kilogram. Kepingan grade ko iso, kiga tangdo lima ringgit turun na padam monom tu sin seng kilogram. Kepingan grade ko duo, kiga tangdo apat ringgit walu na padam apat tu sin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kiga tangdo lima ringgit apat na padam walu tu sin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kiga tangdo apat ringgit lima na padam turu tu sin seng kilogram. Sikarap kiga tangdo so ringgit tolu na padam siam tu sin seng kilogram. Bami kada ko pailaan gatang degata montak tarabaino katuru tulan ke hopod di pinalabu sedaka tinanan pemerinan gata Sabah teko LIGS. Amalan sanda mo kiki dengau lebih pedi ko yudit mo mutung-mutung degata na kanuno hada ko pailaan om nogi ka pasarahan. Jam ko siam tolu na pada miso minit ke sabun tapi naik ko ngawi kakal tak ada bobayan mo koringau. Gisom da jam ko pada miso ke sabun diti montak na diri tapi naik sekira warada pokeringau di koyu nuna po pokeringau amana pada koyu pota da maya diti WhatsApp keringau FM kusungi sesiam lima walu siam onom walu onom walu. Tumilang pustaka memalihis ginawa makin awas ini mantad di David Pinus empason mantad kampung no. Itino Radio Malaysia keringau FM kuhoi aramaibo.

Awak ko sumon sa geseniman tadi Darylin Ahmad, Daryl Ahmad. Tapi nego kita tanda badati. Jam ke siang mapat nabi dalam 5 minit ke sabon. Hiti dah kau yang toko. Alasan aku lihat segina awak di kayu ya. Nak orang ada sinding-sinding. Nak kau ni ke sabon diti. Awak ko madi kayu di kata tan. Dan lagi dah kau selimbahan diti. Kau pisah dengan ko madi kayu ngaitin sanan ya. Awak ko mana lagi di kayu di masa-masa popo hibok sesakai yang timpu diti. Alasan na sonong korekatan kya. Alasan na gida kakal ito ko tinguligan. Kada toko lihway. Sekira po hibok toko da sasakayon. Nuna po bansa sasakayon di taman toko natigari guno o kya. Mana ko mo guno toko iti mutu. Teka iti korita. Teka nuna po. Kasasari toko da. Tumo mo gumpi da toko tinguligan. Manto ko tanudo. Nuna po ko turan dit pinotantu. Seray tindalanon kya tapinay. Paikura po, alansan dah da tosonong korekatan di kayu. Kumana gi di kayu di masa-masa ti papanao do karaja nuna pa karaja di wansa yun di kayu nagi. Alansan kapanao ngawi do tosonong. Abang tabi na iko jam kesia mapat na pada mona minit ke sabon. Harati isa kapailan di man kupo gilang akuma di kayu. Karaditi hari apresiasi praskola peringkat zon apin-apin. Montak da ton da bayna ti. Inagad itina pa nga po horoon data daw suwab, ako walu tulan ko hopod. Jam ko turu tolu na hopod minit ako sabon kya. Iti po horoon idewan dato angian andulag apinapi. Kadalihway tapi na ko ngawi di kumadiko di kohompit. Kumadiko di tarotangan ak di poinsikul hidlod ay apinapin kya. Kadaliko lihway. Rumikot diti hari apresiasi praskola anayatan zona pinapin di kapanado suab kotimpun do jam koturu tolun haupad minit kesabon idewan dato angin andulag apinapin omisa pakawago kapailaan aman ko nagipo gilango kumadika yung mga kikinangaw ngawi dot kapadam siam tulan kapadam miso. Kapanawiti ko pumurumitan hari apresiasi tabikah teka taska kemas montok datu watas keningau daton diti. Itida pengaman pohoro'o idewan masyarakat keningau ketimpu da jam ko turu kesawan gisam jam ko limoh sesadapun. Kadalihwai ko hopadam siam tulan ko hopadam isok. Jam ko turu kesawan gisam jam ko limoh sesadapun idewan masyarakat keningau. Akaratiti ko pemurmitan hari apresiasi tabikah teka taska kemas watas keningau montok tahun 2002 na pada maunam diti. Ilana dua kepailaan kya di minan ko pagilang aku madikoyo. Alansan akan nungawi do kepailaan om nogi kapasarahan. Jam ko siam apat na pada 8 minit ke sabon kadalihway kakal tak kupaida babayan mog ko ringau. Gisam da jam kepada misa ke sabon kumadikoy dito haro o tapo gilangan. Montok do tababayan mo keringaw mana pa di kayo po serato Maya Diti WhatsApp teko Maya Diti Facebook Keningaw FM. Damat hindi ka na po mamalihis ginawa. Sinima tadi Evaristus Gungkit Kadapin Daraiba Daraiba Itino Radio Malaysia Keningaw FM. Kuhoy aramai.

0: Aramai bo.
1: ESCOM take Eastern Sabah Security Command is a agency ketingali gandit mengulud karaja id zon atingali kesilahan Sabah mantok memegumpi om manamong kapantangan pogun. Kontolon ida timpu tanaruk nopo ngamontok menantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang mantok memalantoi kontolon ida timpu teniba mantok mengulud karaja ketingaligan mayapoin penuh om kiwa waya id piolitan taisanan agensi. Hontolon penuridangan ESKOM nopong amontok menoribau pegumbalan ketingaligan mengilak karatan dumarapos pogun om memegompi magigion om kogunon pogun. Ketingaligan tomungan tokou taisanan.

0: ngaran ko na pa tapay mas kak nga email nga ngaran ko na pa kapito tapat nga may nabit ng table lang dikit. Yeah. Kiguna penting kapiati radio kaningam FM untuk penyaluran berita-berita hadit luar negara bukan akan kena pahitid kawasan padalamannya. It is some pemagunan lah. Amayan ko. Ya ko na pa to akan ka tukang tutunggat na maganda da ko it. Yang penting cuaca lah. Nga galit it. Pengkura cuaca it it tutung at sa dapan inti. Rumah sampe jadi sekarang ona pun dah tiga rede rumah sampe muli na tau Allah anda sedet arah keadaan jalan raya lah nak
1: ke selimbahan beras dusun kenyau FM siok om aramai bah
2: tilamus makinau sining sining pengulis kenyau.

Kada kaos adi. Aha, minggu kita tada variety jam ke hopa dapat mini tak kesaban kias ini mata di Henry Juin Majital. Kada kopi kaos-kaos kesaban ditik ya. Isa di kumau suhon makin ngau diti radio keningo FM. Mentok dat anu tiga hari. Mungkin sesama degi nawo kia. Baik, kalau mata bina iko, posti kau nagi kumadi kau yu di minamason maya di ti Facebook keningau FM kesaban debay no. Iti man tadi andong jenis lain hai DJ kopi sanangan kesabon, tapi tada aku tau lu kasio. Kopi sanangan nagi kumata insanan tambalut keningau FM mokuroh no kabar di kau yu tada bay no. Kumadi ti kita da mengakan dal tubat megal dega kada di kau kulingai kia kasio. Irin nola DJ man kagusu wapun siko kapon siko nagi kumadi ka andong. Oh, senang ke pasarahan di andong kia. Kuma dikayu makan datu bat tiki-tiki tadau. Kada dikayu kolingai. Tumanu dat timpu om negi penuhuan manta dat doktor kia. Akan ko sangka kanan datu bat kia tapi nai. Inggi abad nunuti akanan ku to medeka. Kada ira diri kia. Kasasarita ko dat nuti geri tumanu nunapa penuhuan. Penan sunudan mantada tepuru kolidasan teketi doktor kia. Iti mantadi Diana Bayu senang kesaban DJ kopi sanangan aku maraja kasio. Kopi sanangan lagi kumadika mantadi Linus. Linus Laimpo senang kesaban kumadia senang kesaban lagi Linus. Semusuh titi pasen manta di Maria Johan ke bisanang kesaban tada kota lu tapi piba basan kumadika di Jekle alasan olidas kasasari miampai barakat tegumu manta minamangun kumadika kedengar FM ku hoi aramai bo kasio wasikau negi kumadika kota huadan kumadika Maria Johan alasan negi dah koguli ngawi tongoson nang kumadika kia. Om lagi timan tadi Raina Rupin kopi sanangan kesabon kasio kopi sanangan lagi kumadika Raina. Bahama tapi naik warna papasan di kayu mana pada kayu potodo maya di Facebook teka maya di WhatsApp keningau FM saya ke papata de koda pasan omila kone ke papata de pokeringau tu kakal tak ku pida babayan mo keringau di gisom de jam ko hopo de miso ke sabon ke abama ada mo tama gadat gan de pokeringau di kayu pasan di kayu kana po tu milom busta ko mo malihis ginawo sinding manta di Reno Rodney Fabianus milangad langad to.

0: usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Dilampus makin awal, sining-sining, pengulis makin awal.

0: Kulau FM.
1: Kuhoi Aramaibo. Dari lokasi limbahan boros dusun Kuhoi Aramaibo. Mayat Facebook Keningau FM. On TikTok Keningau FM. Aramaibo.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Sumigampot.
2: Kepobian Belanja Sabah 2000 Duona Pedemonom, Duona Pedemonom Titik Kusung Onom Riung Ringgit, Montok Program Penghupan Sosial Sikul, Bagal Dot Penghupan Uniform Sikul, Kasut Sikul Om Kakamot Penurat, Dit Kepanahak Kasanangan, Kumaa Dit Duon Hatus Duona Pedem Turu 2000, Onom Nahatus Onom Nahopod Susumikul, Sikul Kebangsaan Om Sikul Tosiriba Jenis Kebangsaan Cina, Ida 1000, Turun pada Mapat Sikul Ed Point Tongkop Sabah. Penghupan Kihontolon menginggaan Timbagat Belanja dot Melohingai Poso Dia Khusus Sukuban Sikul dot Tanganak.
1: Sumigampot.

Boros Katulun sering mantan di Fred K pinjam patan di Joy K. Menegak kita tena pada tijam ke hopa dua na pada turu minit ke Suabon. Kada toko ubas kita pinai kau dat mim boros toko karet hal tulun. Lebih pohal di Tangaraat itu liku dat tulun iri na pengawoyo dit au osonong kya. Kada toko umbal-umbal mim boros do Taraat itu liku dat tulun kya. Mian malut toko mian pa ito insanan. Mantoko nitigi hari potong kopo iti kosonongon. Mian balut toko mian pa ito insanan datulun. Mian boros di tango sonong kya. Gampian toko woyo di tango sonong. Idi ko pasien toko manikita daw. Bahama jam ko hapa dua na padam turu minit ke sabon. Kada di huay tadaw ditik ya. Tadaw kotoluh jam ko pada miso tolu na padam minit ke sabon. Megal kasari mo kina toko do tango sondukut. Noko piyo taput sanduku tetadau diti kada dikoyu lihuai anda dan dikoyu giso mereka tertimpu maganda toko noko piyo taput teko susuyan sanduku tetadau diti baik rupa pun si kau mentok kada pasan-pasan dipinata demaya diti WhatsApp kau sahabat debay no iti manta diamankan. Salam Malaysia Madani Kumadika DJ Kopisanan Kumaraja Hilo Konti memasun aku Kopisanan Kesabon Tadau Kotolu Kumata Insanan Moki Kinongo Megal di Abu Bakar Abu Bakar Baba Ironi Ye Akisin Alansan Olidas Kasari Kumadika DJ Hino Kopo Kapun Siko Kumadika Amankan. Iti sumu suhut Kopisanan Tadau Kotolu DJ Kopisanan Nagi kau telah dan kau meminang untuk insan, peminang hak datik kau siwatan pungkalat.

Keringau teka pasan di koyu maya WhatsApp, teka maya di Facebook Keningau FM. Kuma di koyu di open akatanu dot media sosial dahai, kada di kelihwai, datu manu do insan dan media sosial dot Keningau FM. Kampai naiti Facebook, mana pada koyu ihumo Keningau FM hebat syoknya. Tanu don lagi iti TikTok dahai, mai Keningau FM. Ingka lagi tanu don di koyu iti threads om lagi Instagram dahai mai Keningau FM. Alasan dah kia kakal kutumi lombus dan mana kodung makin odahai makin oditi Radio Malaysia Keningau FM siam menopo de mapa titik turu megahertz kada tumi lombus tako memalhis ginawa sining manta di Bodrick Paulus pindiang patan di Hanai milik Quintin Opus Okudeka.

0: Id Radio Keningau FM
1: Sokodungan Ogi
0: Kosolimbahan Boros Dusun
1: Maya Frekuensi Siam Nohopod Om 4.0 MHz
0: Keningau FM
2: Kuhoi Aramaibo.

Kano makinangaw ko silimbahan Boros Dusun, mantat jam ko siam ko Suwabon, gisom jam ko hapodong 2 tangadaw, maya frekuensi siam no hapodong 4.3 MHz. Yoku Izikirin Zekri, Kaninga FM, kuhoy, aramay boh.

Negara kopi sini mantan di Zeki din Zekri mandat tu pusnu menega vita tenebar reti jam ke hopod apat na pada mapat minit ke Sabon. Pasti kau kuma di kau yung awitin sana di kakal popay rong auditi Radio Malaysia keninga FM alang sana ko lihis na ginawa di kau yung korong auditi sinding-sinding na kau ni kesabat di ti maya di ti Radio Malaysia keninga FM. Pagi roba tapi naik kau kada di kelihuai kia megal kasari moni kita daw jam ke hopod misa ke Sabon makinatako.dot kabar keningau FM. Apa yang kerap pegulu ini harati sok pelayan kya tapi naik kengawi. Dot kehopod tulan kehopod diti jam ke enam ke Sabon, gisam jam ke lima sesedapon. Kapanau iti ke pemurmitan hari suka negara, nayatan bagian pedalaman atas manpohoro id kompleks sukan keningau. Omiti manpohimogeno di yang berhormat Datu Nik Muhammad Nazri bin Nik Zawawi adun Liawan kya. Kada dikelihwai tapi naik ke ngawi montok da rumikut memaramai yang menokodung dot ke pemurmitan hari suka negara diti di pohoro ondo tadau ke onom diti kotimpu di jam ke onom ke Sabon gisam jam ke limo sesedapun di kompleks sukan keningau. Tentunya hagu muat keperagatan di teman pohoro'ot untuk di lagi tapi naik montok no diri kada dikerubatok kesiwatan diti rikot kono montok dot mama ramai montok dot menokodung negi dot kepemurmitan diti bama jam ke hapa dapat pada 5 minit ke Sabon harap kikiro di hapa dalam 5 minit po pegulu dot makin otoko dot kabar keningau FM ada mati di kanopo memilih istoko ginawa miapa sinding dulu di ke Sabon de baino sining manta di Ronald Salumin pinampatan di Ed Vilito Edward Ondu sultan sining manta di Linda Azira Kaus Pitong Kiadan.

Ko pesanan ko sahabat salam Malaysia Madani miapai ko doho keleheraman id kabar Keningau FM. Puruan kuasa pilihan khas kelidasan Parlimen Manabah Moida Kementerian Kelidasan KKM menurut Kawagu penahakan skim teko insentif bermaruah kumad tupisa pengubatan dit sunuhu kumaraja idi Sabah Om Sarawak. Ila penuhutan kerosian karait isu au kerekatan tupisa pengubatan ditepatut pepua surat ngaran kumaraja id kedua-dua pegundilo. Tabadilo pinelombus dipuru puruan kuasa dilo Yong Shefura Otman. Puruan kuasa di negeri Manabah ko Bian memanau pepanahon rangkaian walai pengubatan klinik kelidasan om klinik pergigian montok menantu ilo asanang montok megigion Yong Shefura minaboros dilo sera id perbahasan penyata puruan kuasa mihompit lawatan kerja jawatan kuasa pilihan kesihatan id Sabah pengukuhan penyampaian perkhidmatan dan fasiliti kesihatan id Dewan Rakyat. Tinggi saman menantu ke berusion Om Kolumison Koyonon, aku noko tumanu da puru ki kuasa no Koyonon PBT Tomod nga ilang memerlu komitmen da o insanan puru. Menteri Perintah no Koyonon Om Kawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaboros ilang kampai no kehompitan puru mengindapu pengusaha tamu Om Komuniti no Koyonon. Program di lagi hontolon pupain kawas kesadaran megigion kemar kepangkalan melestarikan alam sekitar saya kemumin singubas wayang memegompi keberusian om pepua sediaka senangan awam dit osonong. Aplikasi MyJPJ man insanangai miampai lobio gumu ciri wagu ketimpun tulan du montol montok pupo milo tulun ginemuan mengakses lobio gumu ke obian kopisan sasakayon ralan JPJ Miami Tilombus Menteri Sasakayon Anthony Lok Minaboros penginsanangan di Lonoponga sembogian kemantan tinggi saman Mitilombus kementerian mentransformasi ke petunuyan ke obian JPJ idwoyo pendigitalan Minaboros isya di lo id sidang media id Kuala Lumpur. Kadisio perintah menyasar lobio gumu terusan JPJ kanu pepanahon Miami Tilombus Maya My JPJ pengkuropo ko obian ejen pemuta asil kakal pupa segaon montok manahak pilihan kumad momoguno Anthony Minaboros kuruhangan ciri wagu insuang My JPJ nogi mengintong dot aspek ko tingoligan montok menantu aplikasi dilokan pupo sedia ko obian di lobi lengkap om osikap kumad momoguno montok na dilo Minaboros isio kondirihon kumad pemoguno on My JPJ man pepanah homaya ki peringkat montok manaha keruang kuma insanan momo guno min singubas miampai saluran keobian digital di lo bayan dari tim My JPJ popo sedia mogi suai keobian digital kampai no semakan kepailaan lesen om sasakayon semakan saman om pengintangan lesen memandu Malaysia om lesen kenderaan moto maya digital. Keburuan teknologi kampai na kecerdasan buatan AI, ekonomi gig om e-dagang opon sol, otenudan dat penguludan, tenaga kerja om kawal selia berkesan montok meningoli kebajikan kuku meraja. Menteri Komunikasi Datu Sri Fahmi Fazil Minaboros, koi mekotan ekonomi om pengin waguan pongin dapuan, opon sol dat ko sudong montok magalai, kata gekan kuku meraja, kewenuan dit au kagal om kebelingkahangan sosial. Minaboros isya di lo id sesi dialog Kopihondot, kohimaganan kerangka kemahiran masa hadapan montok sektor komunikasi multimedia id Angkasa Puri Kota Media. Temanu difahmi, AI negi menguhu pepoing kawas produktiviti, om pepasan aliran keraja id suang kegenaan kreatif om animasi. Mengintong dot kota mulian, disio iduo syarikat animasi tagayo, aiso kukumaraja pinatingkod, taiko pinawoli miampai dot AI. Minabar senagi isio kepangkalan literasi digital, maya pusat sebaran maklum Umat Nasional Nadi. Fahmi Minaboros teknologi wagu negi mengukab kosimbayanan keraja wagu om perintah kakal minggisom papagayo kosimbayanan keraja montok bakat tempatan lelebipo kumulakan om lepasan University Om Tivet. University Malaysia Sabah UMS kakal menuridong inovasi om penuriukan sera menuridong teknologi rawatan air sisa aquakultur berasaskan mikroalga. Tumanud Kementerian Belajaran Nakawa semaya pegilangan id Facebook, inisiatif di lokon noko ki potensi menguhup
meneguang isu pencemaran waig sisa mantat Kapargatan Akuikultur ngailah mengukap negi liwang kumat penerapan teknologi hijau di Lobi Lestari. Kementerian di Lama Magatang Tinggi Saman UMS Pepasil Inovasi dit menokodung kelestarian pesorili. Ong pepogirat negi tonggungan institusi balajaran akawas edisuang menelasai pegumbalan kopio magigion om keganaan. Pengupahan dua dan pedam telu atlet Sabah mawi Malaysia id Sukan Asia Aichi Nagoya 2002 dan pedam monom id Jepun. Popo kita bakat sukan pogun kanu mogiala id Nayatan Song Pemogunan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minaboros sembegian kumanta diolo negi menguhup kemat kegompotan Malaysia nakanu siam pingat emas. Yolo dit menguhup pingat kampai no atlet karate manta tambunan Adiola Faye Robert di nakanu pingat emas ko iso pogun. Ingkano kabar Keningau FM dulu di Hektar Zaimit Ong Pinadalin ia di kos limbahan Boros Dusun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dohim Gabin mantag kampung Rampon Tambunan pakinangaw ko na labaras na kasalimbahan baras dusun FPM kaningaw buhoy aramay.

Jam kau pada misok dua nak pada menturu minit ke Suabon. Pusikau aku mari ke YouTube kakal di perang auditi Radio Malaysia Keningo FM. Kakal tak kupu di kau selimbahan boros dusun miang pai kau dah di Jekle. Mengambil tiga yu gisom jam kau hap pada dua tangadau. Malam sanda nak lihis ginawa di kau yuk ya. Nak orang ada sinding-sinding dulu dekat Saban Diti. Kadang lagi lihwai tapi naik kau tadau Diti, tadau kau telu. Megal kasasari tiki tadau kau teluh ya. Jam kau pada misau telu nak hap pada minit ke Saban harapi piro peminit. Mungkin otak kau Diti sonduku. Nak kau piyo hata put sonduku tadau Diti. Kakal kau dah maganda dan mungkin ngau gisom mereka tertimpu. Baik, kalau patut pindah ke ngawi, kadang lagi dikai lihuai ke dah termintong. Aditi Junior Innovator musim kedua montok minggu kota Lubai nanti. Hati nak agu dah nanti gari. Megala at lima pakawagu wakil sikul tersiriba om lima pakawagu wakil teko mobi sikul lintanga. Dit magiala iyo idnaya tanahir diti. Inang kada tumobi na po sikul tersiriba. Di tumanud de SK Darul Aman Haid Kedah om negi SJKC Chunghua Pangkalan Baru Sarawak Inaya Tanahir om mobi na pada sikulintanga di kohompit teka tumano de Kevi Bacok Kelantan om negi SMK Chunghua Kelantan anggamatu om mobi sikul di kohompit temu giala atau untuk The Junior Innovator musim kedua minggu kota Luditi. Kadali huay mintong ada kohop pada misal tulan kohop pada diti jam kesiam tertuang kia ATV 1 o memilah kau lagi mintong diti siaran ulangan ATV OK dah tadau kau isok kohop pada 2 tulan kohop pada diti jam kesiam dah tertuang. Kadali huay kia mintong mana kodong lagi diti isana na babayan pasalimbohon.rtm mintong diti, mintong maya diti, TV 1, TV 2, TV OK. Gumo pakaguhot. Kosalimbahan mintong diti, mintong maya diti, TV 1, TV 2, TV OK. Gumo pakaguhot. Kosalimbahan

0: Aiko, kada dekat calling ai ke? RTM Click, aplikasi RTM Click i telefon pewit-pewit tiko yu. Bang bayar ti jam ko pada miso tolu na hapun minit ke Sabon, reka tadi timpu. Mungkin atau ko diti apa bayan sondukut.
1: Sondukut. Sondukut. Sondukut. Sondukut.

0: po no matugya ito
1: no ke po ba ko pero wa wago i gumaria
0: oh no po ingka no susuyan sa lukot minggo bay no no po kawago hat susuyan de lenti mantok minggo dromikot kada di huay makinangod ababayan sa lukot dat mo nikita raw katalo jam ko hapon ang misa talo na haban minit ko suwaban
1: sandukot
0: sandukot
2: Kasalimbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong ni kita dau mata jam kesiang kesuabon kisam jam ke perendut tangadau
1: kuy
2: aramai boh.

Timbok tinggu rebun lawan. Bani ti jam kau pada misal patah pada turu minit ke Saban kia. Alasan nak lihis kina wadi kayu nak rongo ngai de sinding dulu de ke Saban diti. Nak lihis segina wadi kayu. Nak kau insa sama dengan wigina wadi kayu ta insanan. Ama pon si kanagi kuma di kayu di mina mason. Ni nak kasi wata mamason ke Saban diti. Maya diti Facebook. Iti man tadi Mario Santa Warsona ke Saban DJ. Clay it keningau FM. Onsoi kasi kau si kau kuma di ka Marius. Iti man tadi Ramli sanang kesaban di cekle ko pisanangan paparalan karaja kaseti alan sana lidas-lidas mi apa mo kikinengau keningau FM ko woyo on tawan hiti da sibu na penga lumasu om nagi kilis sohu kasio andia hoi. Pekerupa alan sandah da kakal ko olidas kia gampian di koyo nak olidasan tapi nai. Sekira da kilis sohu kila da panang kayunan di kayu kada di kailihway da ta mama guna da paningolig datinan mama guna di ti panakop kabangom tadung kada nagilihway da minum wek di tagumu minum wek di kabagal kya. Miti man tadi Roslan Miasin Ponsikau pendengar setia lagi Ponsikau itimbul tawau senang ke Sabon cempaka biru senang ke Sabon kuma dikah di Jekle hingga lagi kuma ta insanan tambalut keningau FM mekikinengau kos limbahan dusun keningau FM kuhoi aramai bo kaseti Ponsikau kuma dikah cempaka biru om lagi Ponsikau lagi kuma di Lawrence Richard Joseph lagi hello di Jekle kopi sanangan ke Sabon tada kotolu Linus Laimpo senang ke Saban kumadia sonong ke Saban gi kumadi ko yung ay tain sanan kya adi sengirongohin na gua ko na patim pada bay no posiko desa kodong di ko yu to kasasari mana kodong dahay mokin ang auditi Radio Keningau FM. Abang mau tapi naik ko pon siko nagi au gina-gina montok di ko yuta insanan ke di mina kidang auditi Radio Keningau FM la lebih poti ko selimbahan boros sedusun manta pe di jam ko siam ke Saban gi sam de bai neti mawi awi na di timpu toko om hiti pe di kan tegi sam ke hiti ko selimbahan boros sedusun data da auditi sio sekira dharo boros ku dina kasala sio sekira dharo pasen di anak Columbus sio nagi sekira dua rohot boros di aku pi yana kontok it gina wadi ko yu pai kropo kada di kali huai da kakal tu milam bus makin ngor radio keningau FM tu semua wali tambalut pakaraja montok ko selimbahan boros murut pagaya mantaka monsoi soli nari telu jam ke timbu jam ke hopedam duo tangga dao gisam jam ke telu sesadapan diti telam bus nagi makin ngor jam ke telu gisam jam ke telu tetuang miampai ko id ko selimbahan boros melayu santai petang om harmonika. Bama tan kiadai kui koyu, miapai sining man tadi Robert Jimmy Gonsupit Ave Maria. Osi utan sining man tadi Siti Pahjahamin Mini Had Oku. Miapai kodogo DJ Clay, hinoko po tabi misa ginawo. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Dengan FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Assalamualaikum kan sayang ra oroh itu nakasuku takan ra oroh kata lu raminggu itu yohino tuluh hari bulan sila ka opo ruang hari burung paramonom ahondo ruang oporam limo rabiul akhir 1400 apat nga opor am valu hijrah. Kan saya nanti ngasih ramain pak kakak, akak paham buat takap pekawi, au DJ Za. Rais asih simpung amarang ramain raka salulan rahun umur ra oroh itu, suku rajam kata lu ramai. Apa kakak kosong apa rajam kau peram roh limoh ngaminitra tangan warau bahak kataka Islam apa ralan ras sembahyang fadu zuhur ralibung nukeningau am ahondo ralibung into kena. Apa kakak rayus mayra mora radio keningau FM raka salulan rahu nomorut bagaimana kau monsoy.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

0: Amun mokondo pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin teleponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onam siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.

Jam kasa ratanoro am kansayan Malaysia Madani hetno aho ondo pasukuan ko Inor Halisa Abdul Karim. Jawatan Kuasa Pilihan Pinaat Kalihaan Parlimen Nongoloh Ra Kementerian Kalihaan KKM Ra Ahilong Sahuli Ra Panakan Skim Kapo Am Insentif Bermaruah Ra Pegawai Perubatan Ra Initaran Angkaraja Ra Sabah Am Sarawak. Hino inaya Ra Kararawan Asunggai Tra Babaal Pegawai Perubatan Ika Inatong Rapat Oro Amatik Ra Inan Angkaraja Ra Karuruan Negeri Hino. Olon Hino Pinengkual No Ahli Jawatan Kuasa Hino Yong Shefura Otman. Jawatan Kuasa Hino Pono Nongoloh Ra Perhikmat Tan bergerak baalin noh rangkaian pahun pantahaan klinik kalihaan ayu klinik pergigian ramaran dan kalengkaan ala pakuanon no ulun nasuangan yang syafuran ambalarahin li paat menggulung perbahasaan penyata jawatan kuasa asunggai tra lawatan karaja jawatan kuasa pilion kalihaan rasaba apapirot ra pemasukuan ra perhikmatan am facility kalihaan ra dewan rakyat. Hohot amaran dan rakaan sayan no liliut salakayak alansan ra inan angwasa amahun BBT. Hinorokoson alansan ra hohot no kawi inan. Menteri Parintah amahun ampanampahunan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala hino nakaya kawi angin talan angusaha ra tamu am ulun nasuangan amahun. Program hinorokoson apa singkot ra kalimanan no ulun nasuangan ra kakasipan no kaan sayan libung kinayanon am angumbay ra babal ahalung rakaan sayan am anadia ra kalangkaan onsoy. Aplikasi MyJPJ Kulimanin Piroton ra alabi aswang siri nakavahu tumalimpuun ra sila matong ra apaka bulih ra ulun nasuangan ra isakalap ra alabi aswang perhikmatan no opis pengangkutan jalan JPJ am ikamaya ra inan katalu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Nambala pangansayan hino ra sampirwo intara hohot nantuus no kementerian ra angunggara pemasukuan ra perhikmatan JPJ muli ra pendigitalan. Yo Nambala ra hinili ra sidang angangaho ra Kuala Lumpur. Yo Nambala parintah amahuang akasukur alabi aswang urusan JPJ alab baalin tuus maya ramai JPJ aun panakulanon ampa pakuan abulin poyoh ampili ampa kuan rah perhikmatan ejen amaluluro ampos. Anthony Nambala ciri nakabahu ralo mai JPJ pono ahilong rababaal pahampinan ra amaranan ra aplikasi hino akalulu anadia ra perhikmatan alabi alaba am atuyo ra ampa pakuan liliwara hino iyo Nambala pahunggaan ra pampakuanan ramai JPJ kulimanin baalin maya ra peringkat ra anak ra keluahan ra kawi ampapakuan maya ra saluran perhikmatan digital hino. Patra hino mai JPJ ana diaranan salinut perhikmatan digital nakaya pancikan ra aho lesen am kurita pancikan ra saman ayuk pahilayan ra lesen ang vitra karita Malaysia am lesen ang vitra mutu maya ra digital. Kasingkatan teknologi nakaya kecerdasan buatan AI, ekonomi gig am i-dagang linansan binayaan no oloon tenaga keraja, ayuk kawal selia sino ampos ra ahalung rakaan sayan no angka keraja. Menteri Komunikasi Datu Sri Fahmi Fazil Nambala, kasingkatan ekonomi am pangintalanan na kabahu, linansan pahondoon ra ahli ra alawan ra pangkerajaan, pangwisinan ra ikahondo ayuk kapahanan sosial. Ia Nambala rahinili ra sisi dialog rapaat pangimpuasan kerangka kapandayan, timpu matong ratair komunikasi am multimedia ra angkasa purih kota media. Fahmi Nambala AI pono angin sup apa singkot ra productivity am apa tuus ra bayaan keraja ralom industri kreatif ayuk animasi. Mayara lawatan hino ra ruo company animasi mayo nando angka keraja pinaulau kapo am binaliran ra AI. Ia pono na pamahulu ra kakasipan literasi digital mayara pusor pamarayalan ra aho nasional nadi. Fahmi Nambala teknologi nakabahu pono angukavra bidang pang kerajaan nakabahu am parintah kulimanin apakayo rakaluahan keraja rabakat amahun melupono tayar tubahu ayuk napongoh University am Tibet. University Malaysia Sabah UMS Rayus apapirot ra inovasi am penyelidikan ra pasingkot ra teknologi pamwawasan ra sungoi sisa aquakultur maya ra mikroalga. Kementerian Pangwawasan Asawat maya ra rahupinengkual ra Facebook Nambala hohotino salakayak sinoh potensi angin sup amalivos ra kapahanan sungoi sisa intora aktiviti aquakultur hinopono angukav ra intok ra pambaalan teknologi akasur ra alabi onsoy. Kementerian hino anabi ra hohot no UMS apa ingkual ra inovasi sino ampos
ra anong korakaan sayan no livong kinayanon. Ayok apapirot ra karajan no institusi pangubasan asawat, ralom amalibos ra kapahanan kapyo no ulana suangan am industry. Insuup norongo paramtaloh etli sabah rana mawakil ra Malaysia, rasukan Asia ai China Goya ruang ribu rongo paramonom, rah Jepun na paintalang rabakat sukan negeri, akalulu ahyalolau ra pentas antarabangsa. Menteri Kasingkatan Tubahu Kasingkatan Sport am Ekonomi Kreatif Sabah, Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nambala Sampiro Intor Ilopono, nama ruang ra akunan no Malaysia nakala prasiam pingat emas. Nakaya atlet karate Intora Tambunan, Adio Lafe Robert ra nakala prapingat emas. Kasa negara. Hinono ahondo vinonsori hekta zaimit ampinaralin kurara hunumurut. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035. Ia gini pelan strategik buai mawar dan malik arah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2025. Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Ia nama pasimpung rah kompetensi digital am kesejahteraan. Pogonong laleng sikulan sanin, maka sukura polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio-emosi am fizikal ramonso.
1: Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Iginya liliut pengampinan kapam keselamatan ser ralin jobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amagalung amangampin ralilut katimugan amlantur, Inter rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, magalung rakamian am kedaulatan lupamagunan sor ralin jobon sirangon Sabah. Mangampin rakalatan sor rabalitan, mulupio kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan am pulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,304 km, nampalabit suang mopor libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut ragitio, rimampal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.
0: Rongo kau. Inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu nak kasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol ruta tanom, am tanah malanjang, riok kalo tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1,904, ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit, jilon suku 5 ngambilor, kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal, am mampajajo rakali gagan rulalaing am mangatutuo. Bal malasu am mapua, masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat. Keran, mansuru, suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

Ya pa kakakan sana tangan waro am kan saya an antingai shamen kawi. Am rapat waro angulur aku laku la liliot alan sana ramen kawi. Rasino olion ratu mala angi vetra kurita. Wangon mo wangon po kan saya no inan am ulun pra ina tangan pinaat pra belanjawan am bayra kedi bio suan. Bio Suyan. Amra jam karo akaya takara ina tangan pegam lawan soy yo hinapa kita akan dari bayi sukura jam katalu ramai. Ampah kakak pengkonangan perorangan takaros lan miasin relangi tora bilin Mayra Facebook mai kan senda roh itu am kan sen anting esrion pengkonangan poyo rais Mayra mo ra radio kenio FM. Ampa kakak beli kapangi terabilin moyon mai rawat sap mai ranu bur loho sak siam limo valu siam onom valu onom valu. Amra ista kapan tinges amang kini ngota kapura talu rimbai. Yohina rimbai huang si nibuni rimbai rijuna ampalus. Rimbai nang kubayawan kalona saboy rimbai riduani sario am ilori Cassandra Sabarinus. Am rimbai intori Celia Ben oh sayang. Raya semai ramo rakasalulan rahu nomorut bagaimana kau monsoi.

0: Ya, kepakai-kakai. Ha, itu Reno Ketua Daerah Inibit Mai, Yohino Bio Suyan, Ra Tambuli Mai, Ra Oro itu. Jadi, Raisa Kerapahayaman, ya, Kelly, Ketua Daerah Kosun Okopoyo, tindakan kepura keluahan, Ra Kosun Napa Unso, Ra Pemahuangan, Talu Pemahuanganmu, Unso Pondra Belanjawan 2020 Pram Tulu itu. On Kelly Pemahuanganmu, Ra Kosun Unso Pon, Murah Belanjawan 2020 Pram Tulu itu.
1: Maya pior pemahuanganku ra sinotalu man poncopo ra belanjawan 2027 tu kan ya nahi ahimbis ra pono bantuan-bantuan oncei teruskanlah nembuson kosol ra kono subsidi diesel petrol malap-alap pihan ambanganan kono hutan itulah habis Reno hanya 400 kah kalau wala pun sunin pehalan lah intera ahineo kone yakino piano bantuan datu yang istihar kuntu pereson dan abli piamranganan pehalan
0: ya pesan keli kono para kemabung kono po sangkul sungoi karan internet tu kono po pemahanganmu interahia tu on keli kina luluk kapiuh no ulun nasongan da kemabung turai nakain
1: milian ku talu-talu ya Tuhan sor mimang aulu amali huwa kapiohan reino mantu siang tulah bat akan menjangkan kina suango nulun kampung air giribiti kini loyak kapat perena reo angulu kementu peom apa lain ni lu mau no an gitega apa par pai prato no an gitega osonsong bukan apa sih memon terlah kasukur botaluro meremon saya omot on saya kita kan aura kono siang nu kerajaan tu mun saya ke papasion lah dan tukiro oleh kena nano masalah anda ya tukiro sebab kampung di mana suangnya akan sebut anu jalan raya lah.

0: Ya, kosun pemohonan keli konora belancawan dong 2000 dong operam dulu itu kosun lansat takap koyo sinu keli proyek-proyek na para kosun pemalai na perintah. Jadi on keli lansanmu penopo sinu proyek ya tu na papa pemalai kosun keli lansanmu hili proyek-proyek ya tu akalap amaruang para pengisinan nu ulun aswangan mulu konora kemabung keli.
1: Ya, mun maya biar belancawan 2027 napandian tangkami yang memang asuang lah. Memang asuang dan sudah pasti yang ngibidra projek-projek melira kampung rapa pasawat apa singkot ramono pendapatan no ulun-ulun kampung ulun-ulun rakyat. Jadi kelancananku supaya pengurusan itu terus cakra ulun rakyat jika yang melalui raso kasong gitu karahino dia singgah-singgah tidak mudah wah. Jadi naya lap bagus permudahkan untuk meneruskan proyek-proyek pembangunan itu supaya dia benar-benar akan syukur ulun rakyat ataupun kampung.
0: Ya, jadi kalau pemahaman mukeli rapat lain itu on keli kepahanan ma ayo pembalan de projek kesingkatan rapat lilik pada laman on keli kepahanan nama huangan kapam nahilean murapat lain.
1: Kali kepahanan ra ya pahileanku ra aku li apa no ya hino kawasan no penalaman tu memang atawoi dan pengangkutan pun kali dia suang kos dan kataluna tu lolot nu saumi pemahunan saumi mahal tahu maksud saya kampung-kampung penamat tahu ya. Jadi itu semua ukra saumi kepahanan lah pasau ukra tukir-tukir nusina projek pembangunan lah kemabung
0: itu. Kosun kele belanjawan itu lansan takap penuh rakosan belanjawan itu napa mayo. Jadi on kele pemohonan bu penuh po belanjawan itu mayo napa pemalain. Kono po avoy hindu po naratosan na ibig na kapahanan ra ulo na sangan kapamulo na mahon. Jadi on kili pamahangan mo hili hito alap palahon.
1: Kita halan ra mana-mana yang menanggoy ra bagian kawangan untuk pelaksanaan tu man walo dengan napasi dan payan sasaya to. Kuno rahunu mulai jangan tangguh-tangguh lah. Saya peraisan ya taki. Ka perlu hutun peyo hati. Baru aku liam aku dengan sonsoy-sonsoy nolah.
0: Jadi akibalan opor ra orang itu keli. Jadi on keli lansan murah perintah persekutuan ralom belanjawan 2024 tulu itu.
1: Lancanku kerajaan persekutuan mengenai belanjawan itu maka on saya nahira suang kemudahan-kemudahan yang alapan pasauko dan pasuko ra sasaran hino kelancananku lah.
0: Ya kakek-kakek hina rakosan pahayaman maira uroh itu asung kita belanjawan 2024 tulu rakosan kulimanin waalin kapampawa lain itu jadi kakek-kakek nakasebutakan raka paparan dalam pahayaman takara uroh itu andulita kaparau saika uroh pek pada namir.

Bogor rata tangga rurat kina selatan mokondo rondok puluh Malaysia tetangan yakinnya puluh layang-layang Ragalur telungatus nga kilometer intara kota Kinabalu puluh layang-layang santayaran intara kapuluan Spread Lake untuk inalungan rusaujar Malaysia kusun magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan Rabilo 1900 balung ngopor puluh layang-layang setepetno terumbu karang ayu untuk malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit Malaysia Rayusno nang kalira akis nampasau kera puluh layang-layang ti puluh ra setepotno. Intara ra 1900 balungo param talu, saujar Malaysia inataran magalung ra puluh layang-layang, niak nampatano ra puluh no Malaysia tangan. Raginoti puluh layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung am mangampin ralilu strategik ragitio. Puluk ragitio ragalingi terumbu karangayuk, ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyora inintopot langkaya ra amposlu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salakayuk babatikon rapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Bairai, mayara inatangan, pegaiman monsoi, yohina pakitakan rarimbai-rimbai, tukir orokasa, suku Orokalimo, rejam karu osuku rejam.

Yo pahal kakak kansen akan mayon kansen nanti ngay seram yon amrai na jam karo ramai ama kaya takara ina tangan pakaman monsoy yo hina pa kita akan rimbai sukura jam kataluh ramai jadi pahal kakak abuli kano angin torabilin muyun am akita akra rimbai kasih hak muyun mayra whatsapp mayra nombor lo hotsak siam limo valu siam onom valu onom valu. Amrai no pasuk aku pevelin rongan takak hari ni majanun hai DJ taki aku dimbai David Amy pamabas longos masa boy bagaiman wonsoi lumansan i Floria Jontan am Elvia Samai masuot guang makaining dimbai kita gonku ketelua dan DJ. Ya, pengkonan sahulirion dan angin torabilin ramo. Pengkonan perarangan taka andong jenis laim ainin nin dan angin torabilin mayra Facebook mai. Kan saya ramuyun pengkonangan rayus mayra mora radio kening FM. Aun yakin tok muyun. Ampakah kakak rayus taka puang kini ngora rimbai kini tak nurangan taka hari ni majanun. Rimbai pama baas longosku, rimbai ri David Ami, Emi. Rimbai kini tak nurangan takai jinus lating nak kita kera rimbai pamahuangan riu nama rimbai ri Durin Ahilov. Amrimbai kini tak nurangan taka tulu-tulu ruo siam nak kita kera rimbai ika ah lowo on taka rimbai ri Evi alias Kivi. Apa kakak rasa kaya ramora radio kening FM rakasalulan rahu nomorot bagaiman takau monsoi.

Ya pa hagakan rin ang patutunan ko pira mo yung ronda pangapuan oro sukan negara tayar pedalaman atas ruang haribu ro pramonom. Pangapuan itu valin ra opor haribulan sila ka opor ruang haribu ro pramonom. Yo hinora oro ka onom itu intora jam ka onom ra susuaw sukura jam kalimo ramai. Pangapuan itu valin ra kompleks sukan kiniau ang pangapuan oro sukan itu impuason no adunyawan yang berhormat Datu Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi. Jadi pa kakak kami ramai otakan no oro sukan negara ra oro ka onom itu intora jam ka onom ra susuaw sukura jam kalimo ramai ra kompleks sukan kiniau. Ampak kakarino pasuku aku pebeli nurangan taka Francis Tuya intara kampung pantai baru Keningau. Mau kita kera rimbai aku mau guyum dion rimbai ri jontan insin. Pasuku aku koson di Johari Ungkias am Ireno Tinungul. Hiora kampung tiga sa Keningau bilin ku disilo liwa-liwa takau angkaraja am onsoi-onsoi takau kawi. Pengkorang hari onda nangitora bilin ramo. Ampak kakape lirai mo yun ang itarabilin mo yun. Mayra WhatsApp, mayra nombor loho sa siyam, limo valo siyam, o nom valo, o nom valo. Amrales takapang kining ora rimbay, kinitak nurangan taka Francis Tuya. Nagitak ra rimbay ako maguyom diyon, rimbay ri Jonathan Insin. Rangan taka yong oyong, nagitak ra rimbay alimanan ko, rimbay ri Florence Sorabin am Ilori Giuliani Zabri. Amrimbay kini tak nurangan taka dan ya dani nak kita kerimbay layavin ko rimbay ri Nur Faziana Imran.

Wah, asyik kapu angkiringoh rarimbai itu, paili rai maya rai natangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

Timpakon rangangay jalun paparesan. Kasaukan El Nino tinumalingkun na yo ang tantamon rumayos sukura bilor matong. Mimpun datano nakabago kasaukan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura sila kapat 2023. Kasaukan mampaliur bulinto paparesan kalau malap kompong kabalu salakan liur mayo kabal rabokon kosona malisun malasura majenjan am timu wondo mingkurang niak matang liun tojo. Ida ita kau natma.gov.my kosan makapandai bago ratano nakabago.

Ya bahagia kerana no patut no kopera mo yon ronro program Valin Suab. Ya hino oro apresiasi praskola zon apin-apin. Am program itu Valin Ravalu hari bulan sila kau porong hari burung opera monom oro kapat rajam katulu talu nga opor ngamini trasu suab am Valin Radewan datu angian andulak apin-apin. Apakah kau pengkonangan perarangan taka Maria Johan am cempaka biru ranang itara bilin mayara Facebook mai kan saya ndak uro katalu am kan saya anting ais ramion pengkonangan poyo mayara mo ra radio keningau FM. Apakah kau beli kapang itara bilin moyon mayara WhatsApp mayara nombor loho sak siam lima valu siam onom valu onom valu. Am rais taka po ang kininga ra rimbai kini taknu rangan taka akilakilan kita kra rimbai iningaan rimbai di jusi sikin. Rimbai tina kini taak ri Andias Lias na kita kelar rimbai sakuliambang rimbai ri Rosi di Sabai am rimbai kini taak ri Sirajira kukurit akawanit rimbai ri Sarimah Tangkungan Sarimah Tangkungan.

Kita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimu nakariri timuk ramapalo intera timuk ondo matamis onom suku balunganggala songoro maukop noyo ka inum ratimu nakaririti magilong nyakra imbor amka tangan rusa sangulun kesen mangaru rakaliga gandu inan malungan ka nakapandai kau kia manginum ratimung nakariri maka sail rasukatan ondorinagunyak mabuli mangkinibit raka paganan dukaligagan tegau mulupio bubua ondo jajalin bagu mangandoi manaring ama matir ralimpak rutimu intor araginyo kabalu ratimung nakariri tipun dukaligagan tegau suang nano matang netkeran.

Baiklah, assalamualaikum, selamat petang dan juga salam sejahtera untuk semua pendengar Keningau FM yang masih lagi bersama kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang anda hari ini? Harap petang ini semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat. Masih lagi ceria dan masih lagi bersemangat menjalankan rutin harian seperti biasa. Waktu begini, 3.12 minit petang. Waktu begini, mesti ramai yang tengah buat aktiviti masing-masing kan? Ada yang sekarang ni tengah bertungkus lumus untuk menyiapkan kerja akhir. Dan juga mungkin waktu begini, ada yang tengah memikirkan mau minum petang apa. Apa pun yang anda lakukan, semoga semuanya dipermudahkan dan juga urusan berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk petang ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti, khas untuk anda semuanya hari ini edisi Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Ija dalam siaran Murud yang bersiaran bermula pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Jadi nampaknya kita biarkan dulu DJ Ija berehat seketika kerana sudah menemani anda selama 3 jam tadi. Jadi jom kita jadikan pula petang ini segmen Santai Petang dan juga Harmonika satu ruang untuk anda melepaskan penat. Waktu-waktu begini kan memang berkeluaran lah tu kan, cakap semua tu penat-penat, penat bekerja, penat berfikir, penat makan kan. Jadi untuk petang ini kita tarik nafas dulu sekejap. Kita biarkan diri anda ditemani dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar. Cerita-cerita menarik dan viral juga saya akan kongsikan. Dan juga semestinya info terkini akan saya kongsikan untuk anda semuanya. Kira-kira bagi yang sedang memandu, sedang berada di ruangan masing-masing ataupun ketika ini ada yang sedang berehat di rumah, ingat terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu asar bagi hari ini bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 3.19 minit petang nanti. Baiklah, kita mulakan santai petang anda dengan lagu terbaik hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: dari pedalaman untuk Anda semua. Kedio FM, station kegemaran Anda dengan hiburan dan informasi. 94.7 MHz. Jangan terlepas.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksana secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
2: Sekarang masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, wish dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ada hybrid campur lah apa semua. Kan rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi, kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Untuk petang ini dan juga untuk hari ini, jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami mendengarkan topik Prabajet 2027 dalam segmen Ada Cerita Kita Kongsi bersama dengan Profesor Madya Dr. Mori Kogit, Pensyarah Kanan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan juga Perakaunan Universiti Malaysia Sabah. Mesti kita mahu tahu kan apa yang sepatutnya perlu diberi perhatian dalam belanjawan negara yang akan diumumkan pada 9 Oktober 2026 iaitu hari Jumaat ini. Jadi jangan lupa temu janji anda bersama dalam segmen Ada Cerita Kita Kongsi bersama dengan DJ Aida dan juga Profesor Madya Dr. Mori Kogit yang akan bersama-sama bercerita, berkongsikan berkenaan dengan harapan dan juga jangkaan untuk bajet 2027. Bermula pukul 4 petang nanti. Baiklah, sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya hanya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Baiklah, itu dia lagu daripada Meghan Trainor, No, baru sahaja menghiburkan anda di pusingan yang pertama untuk hari ini. Kita masih lagi di pusingan pertama, ha, bawa bersabar. Mungkin petang-petang ini ramai di antara kita yang sudah mula untuk memikirkan waktu pulang ke kerja, pulang ke rumah kerja pula. Mungkin ada yang sedang memikirkan waktu untuk pulang ke rumah. Berbaki berapa minit sahaja lagi untuk kita sudah boleh pulang ke rumah. Dan juga mungkin petang ini ada yang tengah berfikir jam berapa mau ambil anak ke sekolah, takut tersekat dengan kesesakan lalu lintas. Apa pun yang anda lakukan petang ini, bawa santai-santai. Petang-petang begini jangan terlalu memberatkan fikiran dengan fikiran-fikiran yang kita rasa benda tu sebenarnya hari-hari juga kita lakukan. Tapi kalau boleh kita santai-santai juga, jangan kelengkabut kan. Hari ini hari yang cantik, cuaca yang cukup cantik, sekejap mendung, sekejap panas, tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk juga kan untuk petang ini. Baiklah, bila kita bercerita berkenaan dengan cuaca, saya ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan permulaan fasa peralihan monsun. Baiklah, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober yang lalu, 9 Oktober ini, 2026, dan akan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Dan juga permulaan fasa ini menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang telah bermula sejak 14 Mei 2026. Baiklah, semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah. Dan juga keadaan ini boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazimnya membawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat beserta angin kencang dalam tempoh masa yang singkat, terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan pedalaman Semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Fenomena cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dengan berakhirnya musim monsun barat daya ini, kesan jerebu rentas sempadan daripada negara jiran dijangka akan beransur-ansur berkurangan berikutan berlaku perubahan arah pergerakan angin. Dan orang ramai dinasihatkan untuk lebih berwaspada ketika tempoh ini dan sentiasa peka dengan ramalan dan juga amalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melalui laman web rasmi, aplikasi mobil My Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan. Orang ramai juga boleh menghubungi hotline jabatan 1300221638 bagi sebarang pertanyaan lanjut. Jadi untuk anda di luar sana, khususnya buat pendengar Keningau FM ketika ini yang mendengarkan kami, mungkin anda juga boleh rancang aktiviti-aktiviti anda sepanjang bulan Oktober ini bermula 9 Oktober 2026. Baiklah, seketika nanti, tepat pukul 4 petang nanti, kita akan berada dalam segmen Ada Cerita. Kita kongsi bersama dengan DJ Aida dan juga tetamu jemputan kita pada petang ini. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan dulu lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

Mic On, ada cerita. Kita kongsi segmen bual bicara yang menghimpunkan suara-suara dari pelbagai latar, sama ada kisah inspirasi, cabaran hidup, seni, budaya ataupun suara komuniti. Kami bawakan tetamu istimewa dari yang biasa-biasa jadi luar biasa. Mic On, ada cerita. Kita kongsi menerusi Santai Petang pukul 4 hanya di Kening FM. Hebat, syoknya kerana setiap orang ada cerita.

0: Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksana secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Anda sedang bersama menerusi rancangan Ada Cerita Kita Kongsi.
2: Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat petang buat semua pendengar yang sudah bersama-sama dengan kita pada petang hari ini. Apa khabar anda semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan dipermudahkan segala urusan. Dan macam biasa, kita kembali dalam rancangan Ada Cerita Kita Kongsi, ruang di mana untuk kita berbual, bertukar pandangan dan melihat sesuatu isu daripada perspektif yang lebih dekat dengan kehidupan seharian kita. Dan kali ini kita bawa satu topik yang memang cukup penting dan pastinya sedang mendapat perhatian ramai, iaitu Prabajet 2027, jangkaan dan harapan. Dan bila kita sebut saja perkataan bajet atau belanjawan, biasanya yang terus terlintas di fikiran kita ialah bantuan subsidi, kos sara hidup dan peluang pekerjaan, pembangunan, pendidikan, kesihatan dan macam-macam lagi lah. Tapi persoalannya, apa sebenarnya yang rakyat harapkan daripada belanjawan 2027? Jadi adakah kita mahu lebih banyak bantuan tunai? Adakah kita lebih perlukan peluang pekerjaan dan pendapatan yang stabil? Dan bagaimana pula dengan pembangunan di Sabah, khususnya kawasan luar bandar dan pedalaman? Dan yang paling penting, bagaimana kita mahu memastikan setiap peruntukan yang diumumkan benar-benar sampai dan memberi kesan kepada rakyat? Jadi untuk kita kupas perkara ini dengan lebih dekat, kita berbesar hati sebenarnya bersama-sama dengan kita pada petang hari ini, iaitu seorang tetamu khas yang memang cukup dekat dengan bidang ekonomi dan pembangunan. Beliau yang saya maksudkan ialah Profesor Madya Dr. Mori bin Kogit, pensyarah kanan di Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah dan juga Ketua Editor Malaysian Economic Review. Jadi bersama dengan saya di talian ketika ini, Profesor Madya Dr. Mori, apa khabar Prof?
3: Ya, baik.
2: Ya, terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami di Kedengar FM untuk petang ini.
3: Terima kasih juga kerana menjemput.
2: Ya, jadi Prof, kita terus saja masuk kepada soalan pertama lah kan. Kalau kita melihat kepada keadaan rakyat pada masa sekarang ni kan, dengan kos kehidupan yang semakin menjadi perhatian, keperluan pekerjaan, pendapatan dan pembangunan yang lebih menyeluruh. Jadi kita mau tanya, apa harapan utama Prof terhadap belanjawan 2027 dan apakah perkara paling penting yang perlu diberikan perhatian oleh kerajaan?
3: Ya, terima kasih ya Puan Maidan. Baik, untuk belanjawan 2027, pada saya harapan utama terhadap ini belanjawan 2027 ialah kita melihat belanjawan yang bukan sekadar besar dari segi jumlah peruntukan, ya, tetapi besar dari segi kesannya pada kehidupan rakyat. Dari sudut ekonomi ada tiga perkara yang saya pikir penting. Ya. Pertama, kos sara hidup dan kuasa beli rakyat mesti terus diberikan perhatian, terutama golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Kita boleh lihat inflasi keseluruhan masih terkawal, tetapi angka inflasi yang rendah tidak semestinya bermaksud semua isi rumah tidak terasa tertekan. Yang lebih penting ialah berapa banyak pendapatan yang tinggal selepas membayar makanan, rumah, pengangkutan, kesihatan dan pendidikan misalnya. Yang kedua, kita perlu bergerak daripada pendekatan bantuan jangka pendek kepada peningkatan pendapatan jangka panjang. Bantuan tunai penting ketika seseorang berdepan tekanan. Tetapi penyelesaian yang lebih mampan ialah pekerjaan yang lebih baik, produktiviti yang lebih tinggi, kemahiran yang relevan dan juga gaji yang meningkat. Dan dari yang ketiga itu adalah kualiti perbelanjaan kerajaan. Kenyataan kalau kita lihat dalam kenyataan prabelanjawan 2027 itu sendiri menekankan bahwa setiap ringgit perlu menghasilkan nilai faedah terbaik. termasuk menangani ketirisan, pertindihan program, dan kelewatan projek. Jadi kurang kejayaan bukan semata-mata berapa bilion ringgit dibelanjakan, tetapi apa perubahan yang berlaku selepas uang itu dibelanjakan. Jadi ringkasnya, saya berharap dalam belanjawan 2027 ia dapat mengimbangi dua perkara, melindungi rakyat sekarang, tetapi pada masa yang sama membina ekonomi yang mampu memberikan pendapatan lebih tinggi pada masa depan.
2: Baik, menarik tu Prof kongsikan tadi. Sebab kalau kita fikir-fikirkan kan Prof, memang bajet bukan sekadar mengenai orang bilang berapa wang yang kerajaan belanjakan, tapi yang lebih penting ialah ke mana wang itu pergi dan sejauh mana ia memberikan kesan kepada kehidupan rakyat. Sebab bagi rakyat biasa, kita mungkin tidak melihat angka-angka ekonomi yang besar itu setiap hari, tapi kita nampak kesannya melalui harga barang, peluang pekerjaan, pendapatan keluarga, kemudahan awam dan sebagainya. Jadi macam mana pun Prof, kita pergi kepada perkara kedua pula, iaitu dalam beberapa tahun kebelakangan ini kita melihat pelbagai langkah rasionalisasi subsidi diperkenalkan kerajaan, dan bila kita bercakap tentang subsidi ni, memang ia sangat dekat dengan rakyat. Ada yang orang bilang melihat rasionalisasi subsidi sebagai satu langkah penting untuk memastikan bantuan kerajaan lebih bersasar, tetapi pada masa yang sama rakyat juga mungkin tertanya-tanya tentang kesannya terhadap kehidupan harian. Jadi Prof, susulan daripada pelaksanaan pelbagai fasa rasionalisasi subsidi pada tahun-tahun sebelumnya oleh Kerajaan Madani, apakah jangkaan Prof terhadap mekanisme bantuan tunai dalam belanjawan kali ini? Adakah mekanisme sedia ada perlu dikekalkan, ditambah baik, ataupun mungkin perlu ada pendekatan baru Prof?
3: Saya melihat mekanisme seperti STR dan SARA mesti mempunyai peranan penting dalam belanjawan 2027, kerana proses penyasaran subsidi memang memerlukan satu bentuk jaringan keselamatan kepada ataupun jaminan kepada isi rumah yang terkesan. Tetapi saya menjangkakan perbincangan sekarang bukan sekadar berapa banyak bantuan tunai, tetapi bagaimana bantuan itu boleh menjadi lebih tepat dan lebih berkesan. Pada misalnya pada 2026, STA dan SARA diperuntukkan sebanyak 15 bilion ringgit ya, dengan kadar maksimum 4,600 ringgit. Nah, kalau SARA untuk semua 100 ringgit diberikan kepada rakyat berumur 18 tahun ke atas. Jadi asal sistem itu sudah besar. Pada saya, tiga penambahbaikan boleh diberi perhatian. Pertama, ketepatan sasaran supaya mereka yang benar-benar terkesan tidak terkecil. Kedua, flexibility bantuan, kerana keperluan keluarga tidak sama. Ada yang paling tertekan dari segi makanan, ada yang menghadapi kos pengangkutan, sewa rumah, kesehatan atau penjagaan anak. Misalnya ya. Dan yang ketiga, hubungkan bantuan dengan pemulihan pendapatan. Ini penting kerana objektif akhirnya bukan untuk menjadikan rakyat bergantung kepada bantuan, tetapi membantu mereka melalui tempo tekanan sehingga mempunyai pendapatan yang lebih stabil. Jadi saya melihat lebih melihat kepada penambahbaikan mekanisme sedia ada, bukannya semestinya menggantikan secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat dalam pernyataan prabelanjawan 2027, memang ada menyebut penambahbaikan penyasaran subsidi dan bantuan sosial berasaskan data serta penilaian beban di rumah, barang konsumsi makanan, perumahan, pengangkutan, kesehatan, pendidikan dan penjagaan kanak-kanak. Dan ia juga secara jelas mengangkat persoalan bagaimana bantuan kerajaan boleh membantu penerima beralih kepada pekerjaan atau sumber pendapatan yang lebih mampan. Ya, pendapat saya
2: ada tiga pendapat
3: dalam konteks ini.
2: Baik Prof, ada tiga pendapat Prof kemukakan menerusi mekanisme sedia ada yang perlu bagi belancawan kali ini. Jadi, untuk pendengar kita yang sedang bersama dengan kita petang hari ini, anda masih bersama menerusi rancangan Ada Cerita Kita Kongsi bersama dengan Profesor Madya Dr. Mori bin Kogit mengenai dengan para bajet 2027, jangkaan dan harapan. Dan kalau tadi kita sudah menyentuh tentang harapan terhadap belanjawan 2027 dan juga isu bantuan tunai serta rasionalisasi subsidi, sekarang kita mahu melihat pula perkara yang sangat dekat dengan kita di Sabah. Jadi Prof, kita tahu pembangunan negara bukan hanya tertumpu kepada kawasan bandar ataupun pusat ekonomi utama, dan di Sabah sendiri masih terdapat banyak kawasan yang memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan. Jadi soalan saya, mengambil kira agenda pembangunan negara yang seimbang dan inklusif, apakah jangkaan Prof terhadap peruntukan infrastruktur, kesihatan dan pendidikan khususnya di Sabah dan di kawasan pedalaman amnya untuk belanjawan 2027 Prof?
3: Untuk Sabah dan kawasan pedalaman, saya pikir ukuran yang lebih penting daripada sekadar berapa besar peruntukan ialah berapa banyak jurang asas yang berjaya ditutup. Jadi dalam kenyataan prabelanjawan 2027 sendiri agak jelas dalam perkara ini. Yang menyatakan tumpuan untuk mengurangkan jurang pembangunan wilayah, khususnya Sabah dan Sarawak, kawasan desa, pedalaman dan komuniti yang masih berkekurangan ya, infrastruktur asas. Dan ia juga menyebut secara khusus keperluan memastikan akses kepada mobiliti air, elektrik dan internet. Dari perspektif ekonomi, ini sangat penting karena infrastruktur bukan hanya isu keselesaan.
2: Betul.
3: Jalan raya, air, elektrik dan internet misalnya ialah infrastruktur productivity. Contohnya kalau jalan pedalaman lebih baik, kos membawa hasil pertanian ke pasaran berkurang. Mm-hmm. Ya. Kalau bekalan elektrik lebih stabil, penagihan kecil boleh beroperasi dengan lebih baik. Kalau internet tersedia, anak muda di luar bandar misalnya mempunyai akses kepada pendidikan digital dan peluang ekonomi yang sebelum ini hanya tertumpu di bandar. Dan dalam pendidikan pula, saya melihat pertemuan bukan hanya membina penggunaan sekolah, tapi memastikan sekolah itu mempunyai guru yang mencukupi, kemudian digital, tibet, dan kemahiran yang relevan. Dan dalam kesehatan, khususnya kawasan pedalaman, akses adalah isu utama, bukan sekadar jumlah hospital. Kita perlu melihat klinik, dokter, jururawat, ambulans, misalnya kan, direk kesehatan, dan masa perjalanan ke sakit mendapatkan perawatan. Jadi harapan saya ialah peruntukan Sabah untuk Sabah dan pedalaman bersifat menutup jurang, bukan sekadar menambah projek. Mm-hmm. Nah, ini juga mempunyai kesinambungan dengan belanjawan 2026 yang lepas. Mm-hmm. Antaranya kerajaan memperuntukkan 1 bilion untuk menaik taraf 520 sekolah daerah di seluruh negara, khususnya Sabah dan Sarawak. Bagi Sabah, belanjawan 2026 turut merangkumi projek bekalan elektrik sebanyak 1 bilion ringgit bagi pemasangan atau naik taraf pipe Air Sabah serta projek Panbonia. Ya, bernilai 15.9 bilion dalam keseluruhan paket infrastruktur Sabah Sarawak yang dinyatakan. Jadi pada saya, dalam konteks Sabah itu sendiri, kita tidak sepatutnya hanya bertanya berapa banyak projek dilumbaskan. Kita perlu bertanya berapa banyak kampung mendapat air yang konsisten, berapa banyak kawasan mendapat elektrik yang stabil, berapa lama perjalanan tol hospital dapat dipendekkan, dan berapa banyak kos logistik peniaga dapat dikurangkan, antara lain itu yang coba kita harapkan ya, dalam konteks Sabah itu sendiri.
2: Betul. Baik, kita beralih kepada satu lagi kelompok yang cukup penting untuk masa depan ekonomi kita Prof, iaitu golongan muda dan juga peniaga kecil. Kita tahu ramai anak-anak muda sekarang memilih untuk berniaga, menjadi freelancer, bekerja sendiri ataupun membina perniagaan secara dalam talian. Tapi pada masa yang sama, peniaga kecil juga berdepan dengan pelbagai cabaran seperti masalah modal, pasaran, kos operasi dan juga persaingan. Jadi Prof, apakah bentuk sokongan yang Prof harapkan daripada belanjawan 2027 untuk membantu golongan muda dan peniaga kecil memperoleh pendapatan yang lebih stabil?
3: Bagi saya, untuk golongan muda, saya pikir fokusnya perlu beralih daripada sekadar menyediakan pekerjaan kepada menyediakan pekerjaan yang mempunyai laluan peningkatan pendapatan. Ini bermakna event, latihan industri, perantisan dan kemahiran digital mesti benar-benar disambungkan kepada permintaan majikan. Ya. Kalau seseorang mengikuti latihan tetapi selepas tamat latihan masih tidak mendapat pekerjaan, maka program itu perlu dinilai semula. Dan dalam kenyataan prabelanjawan 2027 sendiri, ia menekankan kepada Tibet ya, diperaju industri, perantisan, latihan semula, literasi AI misalnya, dan juga keupayaan digital. Dan untuk peniaga kecil pula, masalah mereka bukan semata-mata kekurangan geran. Mereka biasanya berdepan dengan modal kerja, kos operasi, akses pasaran, pendigitalan, dan keupayaan mengembangkan perniagaan. Jadi saya lebih mengharapkan sokongan dalam bentuk pembiayaan yang mudah tetapi bertanggung jawab. Jaminan kredit, pendigitalan, latihan pengurusan, akses kepada pasaran, dan peluang masuk ke dalam rantaian berkelan syarikat yang lebih besar. Dan yang penting kita janganlah hanya bantu seseorang membuka perniagaan. Kita perlu bantu dia bertahan, berkembang, dan menggaji orang lain. Jadi kalau kita lihat dalam prabelanjawan 2027, dicadangkan sokongan PMPS, yaitu perusahaan mikro, kecil dan sederhana, meliputi pembiayaan, teknologi, bakat, pensijilan pemasaran dan akses kepada rantaian bekalan syarikat besar. Dan ada kesinambungan daripada belanjawan 2026 yang lepas yang sudah menyediakan antara lain geran padanan digital PMKS, geran digital penjajah, geran mikro madani, serta latihan dan bimbingan usahawan untuk komuniti tertentu.
2: Dan yang paling penting tu macam Prof cakap tadi, peluang. Semuanya bergantung kepada peluang yang diberikan. Baik, jadi Prof, kita sampai kepada soalan terakhir Prof. Saya rasa ini juga soalan yang cukup penting. Setiap tahun kita akan mendengar pengumuman bajet dengan pelbagai angka dan peruntukan. Tetapi selepas pengumuman itu dibuat dan pelaksanaan mula berjalan, apakah perubahan nyata yang kita mahu lihat sebagai ukuran bahawa peruntukan tersebut benar-benar memberi manfaat kepada rakyat? Dalam erti kata lain Prof, bagaimana rakyat boleh melihat atau mengukur bahawa belanjawan 2027 itu benar-benar berjaya Prof?
3: Saya fikir belanjawan 2027 perlu menjadi, inilah masa kita untuk melihat semula belanjawan 2026 yang lepas berdasarkan hasil ya, dan bukan hanya jumlah peruntukan. Ada beberapa ukuran yang mudah ya, yang boleh dipahami mungkin oleh rakyat seperti kita. Pertama, pendapatan. Adakah pendapatan sebenar isi rumah meningkat selepas mengambil kira kos sara hidup? Yang kedua, pekerjaan. Bukan sekadar pada pengangguran rendah, tetapi berapa banyak pekerjaan yang diwujudkan itu mempunyai gaji yang lebih baik dan peluang untuk naik taraf kemahiran. Ketiga, kos dan akses perkhidmatan. Adakah masa menunggu di hospital berkurang misalnya? Adakah sekolah daib dapat dibaiki? Adakah akses air, elektrik, jalan raya dan internet bertambah baik? Pertanyaan keempat, PMKS. Ya, adakah lebih banyak peniaga yang kecil berjaya bertahan berkembang dan mengambil pekerja? Dan yang kelima, keberkesanan bantuan. Adakah bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukannya dan membantu mereka menghadapi kejutan pasar hidup? Ini sebenarnya sangat selari dengan kenyataan prabelanjawan 2027 yang menyatakan bahwa kejayaan perbelanjaan kerajaan tidak sepatutnya diukur berdasarkan jumlah yang dibelanjakan saja, tetapi berdasarkan perubahan nyata seperti mana, seperti masa menunggu yang lebih tingkat, kos yang berkurang, pendapatan yang meningkat, dan mutu perkhidmatan yang bertambah baik. Jadi pada saya, belanjawan 2027 patut menjadi belanjawan yang lebih berasaskan keberhasilan. Rakyat tidak semestinya mahu tahu berapa bilion ringgit dibelanjakan. Rakyat mahu tahu apa yang berubah dalam kehidupan saya selepas wang itu dibelanjakan.
2: Baik, terima kasih Prof atas perkongsian yang begitu menarik dan cukup membuka perspektif kita pada hari ini. Saya rasa daripada perbualan kita sepanjang hampir menghampiri ialah 20 minit 30 minit untuk petang hari ini, jelas bahawa apabila kita bercakap mengenai dengan belanjawan 2027, Prof, ia bukan semata-mata tentang berapa banyak peruntukan yang diumumkan, tetapi lebih besar daripada itu, iaitu apakah keutamaan kita sebagai sebuah negara, bagaimana kita membantu rakyat yang memerlukan, kan, bagaimana kita memastikan pembangunan lebih seimbang, bagaimana kita memberi peluang kepada anak-anak muda, dan bagaimana kita memastikan kawasan luar bandar serta pedalaman tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara. Jadi kepada semua pendengar Keningau FM, mudah-mudahan perkongsian kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Mori bin Kogit, pensyarah kanan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perikaunan Universiti Malaysia Sabah dan juga ketua editor Malaysian Economic Review, dapat memberikan sedikit gambaran kita tentang apa yang boleh kita harapkan daripada Prabajet 2027. Jadi Prof, terima kasih banyak kerana meluangkan masa bersama dengan kami di Keningau FM.
3: Terima kasih.
2: Ya, semoga perkongsian ini memberikan manfaat buat semua pendengar. Jadi insyaAllah berjumpa lagi kita dalam perkongsian yang akan datang. Sampai bersua lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Mic on. Ada cerita kita kongsi. Menerusi Santai Petang pukul 4 di Keningau FM, kami bawakan bual bicara santai tapi penuh isi bersama tetamu jemputan dan pelbagai latar, perkongsian pengalaman, pengetahuan, seni budaya hinggalah dasar dan inisiatif kerajaan. Dengar yang bermanfaat, isu semasa dan raikan suara-suara hebat dari akar umbi. Mic on. Ada cerita kita kongsi hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.
4: Santai Petang.

0: Singau FM.
1: Baiklah, santai petang dan juga harmonika untuk petang ini. Nampaknya kita sudah pun memasuki pusingan yang kedua. Dan juga sebentar tadi, anda baru sahaja ditemani oleh DJ Aida bersama dengan tetamu kita, iaitu Profesor Madya Dr. Mori Kogit, Pensyarakanan Fakulti Perniagaan dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah, juga merupakan Ketua Editor Malaysian Economic Review UMS, yang baru sahaja membincangkan berkenaan dengan perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dalam belanjawan negara ataupun bajet 2027. Baiklah, untuk pendengar pada ketika ini, jangan lupa dan juga jangan lupa temu janji kita pada 9 Oktober 2026, iaitu hari Jumaat ini, pukul 3:30 petang, akan bersama-sama dalam mendengarkan bajet ataupun belanjawan 2027. Baiklah, untuk pusingan kedua ini, nampaknya kita pun akan tidak lama pada minit pukul 4:30 petang nanti, kita akan bersama-sama dalam berita Sabah FM seperti biasa untuk anda mengikuti berkenaan dengan info terkini dan juga info semasa. Baik, nampaknya keadaan cuaca pada ketika ini sedikit mendung. Jadi untuk anda yang ketika ini dalam perjalanan untuk mengambil anak ke sekolah ataupun dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, ingat bawa kenderaan penuh berhema, berhati-hati di atas jalan raya. Tidak mengapa pun kan, petang-petang begini kalau kita bawa kenderaan dalam keadaan yang lambat sedikit, dalam berhati-hati sedikit, tidak mengapa, sebab petang pun kita tiada yang dikejarkan. Semua pun pulang pada waktunya. Ada yang ketika ini ambil anak ke sekolah, pulang sekolah. Ada yang ketika ini sedang berada di atas jalan raya, berada dalam kereta masing-masing untuk menuju ke rumah masing-masing. Apapun, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Baiklah, sebelum pukul 4:30 petang nanti, jom kita dengarkan dulu lagu seterusnya, hanya di Kedengar FM, hebat syoknya.
2: Hey Playboy,

Baiklah, kembali dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk hari ini, edisi 7 Oktober 2026. Dan juga Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani buat pendengar Keningau FM. Saya Atika akan menemani anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika sehinggalah pukul 7 malam nanti, seawal pukul 3 petang tadi. Baiklah, macam mana dengan petang anda pada hari ini? Adakah petang anda masih lagi kacau bilau? Kan petang-petang begini selalunya mood-mood kita ni, mood-mood happy, mood-mood gembira. Sebab kenapa? Sebab waktu-waktu beginilah kita sudah pulang ke rumah dalam pergerakan untuk pulang ke rumah masing-masing. Kerja pun sudah habis tadi kan. Yalah, penat bekerja sebenarnya. Dari pukul 8 pagi sehinggalah ada yang bekerja 5 petang, ada yang bekerja sehingga 4.30 minit petang, ada juga yang bekerja sampai 7 malam. Jadi sebenarnya petang begini memang kita akan rasa penat, kita akan rasa badan lesu, tapi mood kita akan kembali ceria semula waktu-waktu beginilah pulang ke rumah kan. Dan juga mungkin sekarang ini ada yang tengah berfikir balik rumah mau makan apa kan. Kalau selalunya isteri balik rumah mau masak apa kan untuk anak-anak di rumah. Dan juga kalau mungkin anak sekarang ni tengah berfikir malam ni mau makan apa. Banyak sebenarnya yang kita boleh fikir. Banyak sebenarnya yang kita boleh fikirkan sepanjang dalam perjalanan pulang ke rumah. Dan juga waktu sekarang ini memang berlaku sedikit kesesakan lalu lintas. Jadi untuk anda, bawa kenderaan hati-hati. Walaupun dalam keadaan kesesakan lalu lintas ni kan, selalunya benda begini pun kita harus menitik beratkan keselamatan di atas jalan raya kan. Kalau boleh, elakkan dulu penggunaan telefon bimbit, fokus dulu dengan pemanduan anda. Baiklah, petang ini juga saya ingin kongsikan amaran ribut betir info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu amaran ribut petir hujan lebat sehingga pukul 8 malam ini, terutama bagi negeri Sabah, daerah Tawau, Lahadatu, Sandakan, Kinabatangan dan Telupit, bagi pantai barat pula sebelah Ranau dan juga bahagian pedalaman Pensiangan. Dan nampaknya sekitar Keningau juga ketika ini sedikit mendung kan. Mungkin juga akan hujan, tapi yalah, kita pun tidak tahu bila. Tapi apapun, anda semua rancang aktiviti anda petang ini. Bagi yang tadi sudah merancang untuk buat berjoging, besok petang-petang ni mungkin boleh tangguh dulu seketika. Bolehlah bersenam, buat aktiviti dalam rumah kan. Baik, tepat pukul 5 petang nanti kita akan bersama dalam berita utama 5 seperti biasa untuk anda mengikuti info terkini. Tapi seperti yang saya janjikan seketika tadi, untuk pusingan yang kedua ini kita akan bersama dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan kita. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya daripada Mila, Jika Kau Ubah Fikiran, hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Bapak memang malas. Cermin tidak kisah. Lampu isyarat tak indah, tukar laluan tak hebat. Cermin belakang ibu lihat, belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan, kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
2: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
3: Cermin isyarat tukar laluan, tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
4: Anda mampu mengubahnya.
5: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
0: Baiklah, seperti biasa untuk petang ini kami akan bawakan kepada anda laporan info trafik daerah Keningau bersama dengan Sarjan Suherman, penguatkuasa trafik IPD Keningau yang akan membawakan perkembangan terkini. Silakan tuan dengan laporannya.
6: Assalamualaikum dan selamat petang DJ yang bertugas. Laporan lalu lintas hari ini 7 hari bulan 10 2026 bersamaan hari Rabu. Bagi Bulatan Perkasa, bilangan kenderaan dari arah Pekan Keningau menghala ke arah Hotel Perkasa agak tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya yang baru pulang dari kerja dan aliran trafik bergerak agak perlahan. Pengguna jalan raya dinasihatkan bersabar dan berhati-hati ketika memasuki laluan bulatan. Seterusnya, bagi Bulatan Sedomon, aliran trafik bergerak lancar dari arah Bulatan Perkasa, terutama masuk ke arah Pekan Keningau serta laluan menghala ke Bulatan Rakyat. Tetapi dari arah Bulatan Sedomon ke Bulatan Perkasa, aliran trafik agak perlahan. Terakhir sekali, bagi Bulatan Rakyat, aliran trafik bergerak lancar dan tiada halangan di atas jalan raya sepanjang laluan tersebut. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Selamat bersama JSPT. Terima kasih DJ yang bertugas.
5: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
0: Alright, terima kasih kepada pegawai trafik Sarjan Suherman, penguatkuasa trafik IPD Keningau atas laporan sebentar tadi. Jadi untuk anda pendengar Keningau FM ketika ini, rancang perjalanan anda, sabar di jalan raya, jangan tergesa-gesa dan yang penting pandu cermat, jiwa selamat. Baiklah, pusingan ketiga untuk petang ini, segmen Harmonika. Saya ingin berkongsi satu cerita yang unik juga menarik untuk anda dengarkan sambil-sambil ketika ini. Mungkin ada yang masih lagi berada di atas jalan raya, masih lagi berada di dalam kenderaan masing-masing menuju ke destinasi. Mungkin petang ini ada yang baru sahaja pulang ataupun di pertengahan perjalanan pulang ke rumah. Baiklah, cerita yang saya ingin kongsikan yang menarik dan unik ini ialah berkenaan dengan labu seberat lebih 1.3 tan pecah rekod dunia. Baiklah, di London, seorang petani mencipta sejarah apabila berjaya memecahkan rekod Guinness World Record lepas berjaya menghasilkan sebuah labu gergasi seberat 1.295.8 kilogram dalam satu pertandingan menimbang sayur-sayuran gergasi berhampiran Reading the Berkshire, Brighton, lapor stesen penyiaran BBC. Dan juga petani berkenaan Ian Patton, 65 tahun, menamakan labu luar biasa itu sebagai Bagheera. Dan juga selain beratnya yang mencecah 1.3 tan, labu gergasi tersebut turut mencatatkan ukur lilit melebihi 6 meter. Dan kejayaan itu disahkan secara rasmi oleh Hakim Guinness World Record Sebastian Saski. Dan menurut pattern dari Liming, satu kerja yang sangat berat, katanya, yang telah pun berkecimpung dalam penanaman labu gergasi bersama saudara kembarnya Stuart selama lebih 50 tahun. Bagaimanapun, ini merupakan kali pertama beliau menyertai pertandingan berkenaan secara bersendirian. Bagi ragi ini dipamerkan di ladang Sunnyfields berhampiran Southampton untuk tempoh beberapa minggu. Dan jelas pattern, selepas tempoh pameran berakhir, labu gergasi tersebut tidak akan dibazirkan. Sebaliknya, bakal dijadikan sebagai makanan ternakan lembu. Baiklah, itu dia berkenaan dengan labu. Labu seberat lebih 1.3 tan yang telah pun memecahkan rekod dunia. Baiklah, untuk anda yang mungkin yang minat menanam sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang unik, mungkin juga boleh juga menanam, kan, menanam labu ataupun apa-apa buahan jugalah yang sememangnya unik jugalah untuk kita tanamkan. Berat dia lebih 1.3 tan ni bukannya satu berat yang biasa, tapi satu berat yang luar biasa untuk sebuah labu yang begitu besar, apalagi dengan ukur lilitnya melebihi 6 meter ini, memang betul-betul memecahkan rekod dunia. Baiklah, untuk segmen harmonika petang ini, apa kata kalau kita dengarkan lagu santai untuk anda dengar, menemani anda sepanjang perjalanan pulang ke rumah ataupun pulang ke mana-mana sahaja anda lakukan pada ketika ini. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Roni Parulian, Februari, hanya di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Claire.
1: Kau kan sekarang kalau masuk pasar raya, apa perkara pertama yang kau tengok?
2: Kalau saya harga.
1: Oh, bukan barang kah?
2: Barang saya tengok nanti, harga dulu. Kalau harga dah ngama, barang pun saya kasih tinggal.
1: Tapi memang begitu bahkan.
2: Ya.
1: Sebab yalah, bila kita bercakap tentang harga, terus kita teringat tu pasal belanjawan 2026. Ya. Antara perkara yang dekat dengan rakyat ialah kos sara hidup.
2: Ya, betul Tika. Ada STR, betul? Ada sara, ada jualan rahmah. Semua ni memang berkait dengan perbelanjaan harian rakyat.
1: Betul tu Claire. Contohnya sara. Khususnya membantu penerima yang layak untuk mendapatkan barangan keperluan asas yang ditetapkan.
2: Jadi kalau masuk kedai,
1: kenapa tu?
2: Tak boleh ambil semua barang yang kita nampak lah kan?
1: Tidak boleh ya. Jangan juga Claire.
2: Aduh, saya baru fikir mau kasih masuk air fryer dalam troli tu ke.
1: Amboi, melebih-lebih. Nampak air fryer pun kamu masukkan dalam sara.
2: Saya cuba bah. Mana tahu kan daya dalam kategori keperluan asas untuk kehidupan bahagia. Nah begitu.
1: Jangan juga klik. Kita ni kena tahu barang yang layak dan gunakan bantuan itu untuk keperluan yang betul-betul penting.
2: Iyalah, betul lah juga. Sebab kalau ada bantuan, paling bagus kita gunakan untuk barang dapur, betul, sama keperluan keluarga.
1: Bijak pun.
2: Pastilah.
1: Selain sara, belanjawan 2026 juga meneruskan jualan rahma yang menawarkan barangan asas kepada harga lebih rendah.
2: Tika, ini yang paling saya suka.
1: Kenapa ke?
2: Sebab bila saya nampak perkataan rahma kan, saya rasa hati saya pun begitu murah hati.
1: Wah, barang murah hati pun banyak senang lah.
2: Betul lah. Tapi janganlah pula sebab murah semua benda kita mau beli. Pembaziran sudah tu.
1: Itu yang penting. Murah tu tidak bermaksud kita mesti beli semua.
2: Kan? Mentang-mentang barang murah kita beli semua.
1: Betul.
2: Balik rumah nanti penuh barang, duit pula kosong. Aduh, sakit kepala
1: itu
2: kita.
1: Itu bukan berjimat namanya, Claire. Itu pembaziran.
2: Itu namanya berjimat secara agresif.
1: Ada satu lagi klik. Yang menjadi perhatian dalam belanjawan 2026 ialah penyasaran subsidi RON 95 melalui Budi 95.
2: Oh ya kan, yang harga RM1.99 seliter.
1: Betul.
2: Untuk rakyat Malaysia yang layak kan.
1: Betul.
2: Jadi sekarang ni Tika, bila saya isi minyak, saya bukan je tengok meter minyak.
1: Uish, apa lagi konon kau tengok?
2: Meter duit.
1: Ingatkan apa? Itu semua orang tengok, Claire.
2: Sebab kalau jarum minyak turun, dia pun macam ikut turun sekali, bah.
1: Betul. Sakit tu pala.
2: Itulah, bah.
1: Sebab itulah kita kena gunakan kemudahan dan juga bantuan yang ada dengan bijak. Jangan lupa juga, subsidi bersasar tu dibuat supaya bantuan dan subsidi dapat disalurkan kepada mereka yang layak.
2: Iya, betul. Jadi bukan sekadar kita tahu harga minyak sekian-sekian, tapi kita kena fahamlah juga, kan?
1: Betul.
2: Macam mana mekanisme tu berfungsi.
1: Betul.
2: Siapa yang layak.
1: Claire, kalau kita fikir balik kan, banyak perkara dalam belanjawan 2026 ni yang memang

0: Kita buat bajet.
1: Betul.
0: Bezakan keperluan dengan kehendak dan semak bantuan yang memang kita layak.
1: Ha, ini baru betul. Ha,
0: sebab kalau kerajaan sudah buat bajet,
1: kita pun kena bijak buat bajet rumah kita sendiri.
0: Ya, betul.
1: Kalau tidak, jeng.
0: Belanjawan negara ada, belanjawan keluarga tinggal kenangan.
1: Betul. Jadi apa yang diumumkan Jumaat nanti, sama-sama kita ambil tahu dan juga fahami. Kan,
0: betul.
1: Klik?
0: Jangan dengar tajuk saja ya,
1: betul,
0: Tika.
1: Betul.
0: Kita mesti semak maklumat, tengok apa yang betul-betul memberi manfaat pada kita.
1: Ini saya sokong. Sebab akhirnya yang penting bukan sekadar kita tahu apa yang diumumkan nanti, Clay.
0: Tapi kita tahu macam mana mau guna dengan bijak.
1: Betul. Barulah namanya
0: rakyat yang bijak berbelanja.
1: Sokong.

0: menghadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kelengar FM. Hebat.

Baiklah, itu dia lagu daripada Eliana Niat. Baru saja menghiburkan anda di pusingan yang ketiga untuk segmen Harmonika petang ini. Dan juga saya, Atika, masih lagi setia. Masih lagi setia menemani kamu orang, menemani setiap perjalanan petang ini. Dan juga nampaknya sekarang cuaca dalam keadaan yang sedikit mendung dan juga mungkin akan hujan seketika nanti. Tapi untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami, yang masih lagi setia mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz, terima kasih kerana kekal setia mendengarkan. Dan juga untuk petang ini, sedikit info ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan program Hari Apresiasi Prasekolah Peringkat Zon Apin-Apin tahun 2026 akan diadakan pada 8 Oktober 2026, iaitu hari Khamis, bermula pukul 7.30 pagi di Dewan Datu Anggian Andulak Apin-Apin. Dan juga untuk pendengar yang ketika ini mendengarkan, bolehlah datang ke program tersebut bagi menjayakan program ini. Dan juga kita menyokong penuh program-program yang diadakan di daerah sekitar Keningau. Baiklah, untuk petang ini, apa kata kita hiburkan hati kita sedikit dah untuk petang ini dengan lagu Bollywood. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Arjit Singh, Hadib Kaur dan juga Syarukan, Zalima, di Kedengar FM Hebat Joknya.

Baik, itulah dia lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Nampaknya baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Dan lagu itu juga telah pun membawa kita ke pusingan yang terakhir. 2 minit lagi sebelum ke pusingan terakhir, iaitu segmen Harmonika untuk edisi 7 Oktober 2026. Dan juga saya, Atika, masih lagi setia di sini menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Baiklah, petang ini saya ingin menyampaikan bahan info, iaitu berkenaan dengan sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Bahagian Pedalaman Atas 2026 yang akan diadakan pada 10 Oktober 2026, iaitu hari Sabtu ini, bermula pukul 6 pagi sehinggalah 5 petang, bertempat di Kompleks Sukan Keningau. Dan juga dianggarkan Yang Berhormat Datuk Nik Muhammad Nazri bin Nik Zawawi Adun Liawan akan merasmikan sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Bahagian Pedalaman Atas 2026. Jadi untuk kamu orang yang ada masa, ada waktu pada ketika ini, mesti ramai ni kan, hari Sabtu 10 Oktober 2026 ramai yang bercuti pada ketika ini. Jadi apa kata kita datang, anda datang memeriahkan lagi program-program tersebut. Sambil begitu, sambil-sambil tu banyak aktiviti yang dirancang. Ada aktiviti senam aerobik perdana, larian madani 5 km, berjalan madani 10 langkah, ada banyak aerobik non-stop challenge, klinik dan juga pertandingan frisbee, pertandingan catur, pertandingan e-sport. Ada pelbagai aktiviti yang akan diadakan sempena sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Bahagian Pedalaman Atas 2026. Baiklah, sebelum kita berhibur dengan lagu seterusnya, bagi pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 6.05 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan lagu daripada Noah, Mati Tanpamu di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Oh, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kenanga FM Hebat Show.

Baiklah, itu dia lagu Nur Saleh dan juga Aina Abdul, Sang Penikam, baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Baiklah, untuk petang ini sekali lagi saya ingin kongsikan kepada anda info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu amaran ribut petir hujan lebat sehingga pukul 9 malam ini, terutama bagi negeri Sabah, di Tawau, Lahad Datu, Sandakan, Kinabatangan, Telupit, Paitan, Labuk dan Sugut dan juga Sandakan bagi bahagian pedalaman Pensiangan, Sepitang dan juga Tenom. Untuk anda pada ketika ini, sentiasalah berhati-hati dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Sama-sama kita mengambil langkah keselamatan. Baiklah, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

petang ini. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan kami menerusi saluran frekuensi 94.7 MHz bermula seawal pukul 6 pagi dalam segmen Rentak Segar, diikuti siaran Dusun dan juga Murut, dan juga sekarang ini siaran Melayu segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Baiklah, sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin bacakan juga kiriman ucapan kawan kita di WhatsApp. Macam biasa, kita ada si Elvia Samai Paran. Dia cakap, hello, selamat petang hari Rabu, DJ Atika, selamat bertugas. Dari si Elvia, dia cakap, sorry lambat hantar ucapan sebab baru pulang dari rumah dan juga ada urusan di pekan tadi. Dan juga, hello-hello semua rakan setia Keningau FM, apa khabar? Dia cakap, semoga semuanya kekal, sihat ceria sepanjang masa. Dan juga, ada terima kasih juga kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Keningau FM setiap hari di dalam siaran Bahasa Melayu, Dusun, Murut dan juga dan juga dari si Arini Majanun, Silap Anggun, Adik Uji, Marcella, Kak Narumbai, Floria Jontan, Eli Kemabung, Runais, Kim Tomani, salam persahabatan kekal selamanya. Si FB cakap, macam mana tempat kamu? Kalau di sini cuaca mendung, betul. Di sini pun tadi petang ada mendung sikit, Elvia. Dan juga terima kasih Elvia kerana terus mendengarkan kami di Keningau FM, hebat syaknya. Baiklah, seterusnya kita ada juga rakan kita si Amankan. Ini macam biasa si Amankan, dia akan cakap selamat Assalamualaikum Modani buat Didi Atika, Assalamualaikum dan juga selamat bertugas di konti. Macam biasa, apa yang kamu harapkan dari si Amankan mestilah pantun. Dan juga pantun si Amankan berbunyi begini, elok tombak kerana disepu, disepu dengan besi berani, elok anak kerana diasu, diasu dengan budi pekerti. Itu dia pantun daripada si Amankan. Pantun pengajaran untuk kita semua. Baiklah, petang ini saya Atika mengundurkan diri dulu untuk edisi 7 Oktober 2026. Semoga kita berjumpa lagi dalam segmen dan siaran yang akan datang. Jangan lupa juga untuk majurun aplikasi RTM Klik. Anda boleh dengarkan kami di sana, di mana sahaja anda berada. Dan semestinya, ialah adalah percuma. Baiklah, untuk penghujung segmen Santai Petang dan juga Harmonika petang ini, saya tinggalkan anda lagu daripada Pici Kota, Sedikit Lebih Lama. Bye, Assalamualaikum, selamat malam semua, sampai jumpa lagi, bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

malam setiap masalah tanya kabar dan tiba-tiba rajin lagi membantu kan. Tapi rupa-rupanya ada sesuatu yang dia mahukan. Inilah yang dinamakan ada udang di balik batu. Bukanlah kita mau bersangka buruk kepada semua orang. Cuma kita kena bijak menilai dan jangan mudah terpedaya dengan kata-kata manis. Tak kiralah lelaki ke perempuan ke, dan jangan pula kita sendiri yang berbuat baik hanya kerana mengharapkan ada balasan. Itulah maksudnya peribahasa ada udang di balik batu. Simfoni tetap di hati. Sabah FM, Baku.

0: Kota Belud 101.5 FM
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Bila Ramadan menjelma, waktu berbuka menjadi detik yang dinanti. Dan inilah peluang untuk jenama anda hadir bersama pendengar Sabah FM ketika mereka bersiap sedia menikmati juadah berbuka.
5: Promosikan produk dan tawaran istimewa anda melalui iklan berbuka puasa Sabah FM 2027. Dekati pelanggan, serlakan jenama anda.

0: di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Baik, pada pukul 7.15 minit malam nanti, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan pada pukul 7.30 minit malam pula, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الجميلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Di Rasul dan Sahabat
1: Sabah FM.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
3: Dawau 95.7 FM.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzel Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Persidangan antarabangsa Borneo untuk perniagaan, pendidikan, ekonomi dan pengurusan Big BIM yang julung kali diadakan amat relevan dalam konteks pembangunan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur berkata, langkah itu penting dalam memperkukuh ekosistem ilmu dan jaringan kerjasama antara kerajaan, institusi pendidikan tinggi, industri dan masyarakat. Beliau berucap rasmikan Big BIM 2020 di Kota Kinabalu. Teks ucapan disampaikan pembantu menterinya, Datuk Siza Mandela Malakun. Dalam konteks Sabah, terdapat banyak isu dan peluang yang boleh dijadikan bidang penyelidikan bersama. Antaranya pembangunan ekonomi luar bandar, transformasi digital, keusahawanan belia, pertanian pintar, pelancongan komuniti, kelestarian alam sekitar, pembangunan perusahaan kecil dan sederhana serta peningkatan daya saing ekonomi tempatan. Masyarakat orang asal Borneo perlu dilihat sebagai rakan pembangunan mampan dan bukan sekadar penerima bantuan atau penerima program pembangunan semata-mata. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, penglibatan masyarakat berkenaan dalam menentukan hala tuju pembangunan amat penting bagi memastikan ia memenuhi keperluan komuniti di samping memelihara identiti, budaya dan pengetahuan tradisional mereka. Beliau berucap merasmikan Persidangan Pembangunan Orang Asal Borneo Kedua 2026 di UMS. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Dr. Rosalam Sarbatli. Dalam pada itu, beliau turut menekankan pengukuhan ilmu, modal insan dan kemahiran digital dalam usaha memperkasa orang asal Borneo, termasuk memanfaatkan kecerdasan buatan serta ekonomi kreatif sekaligus membuka peluang ekonomi lebih luas menerusi pelbagai bidang. Melatih lebih ramai anak Sabah sebagai doktor dilihat antara penyelesaian jangka panjang terbaik bagi menangani kekurangan pegawai perubatan di Sabah, khususnya di kawasan pedalaman. Ketika dihubungi pemberita, Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah, Ajulahin Japin berkata, anak tempatan secara umumnya lebih bersedia untuk berkhidmat di negeri sendiri, sama ada di kawasan pedalaman, pinggir bandar mahupun bandar. Beliau bagaimanapun berkata, jumlah graduan perubatan dalam kalangan anak Sabah ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung kekosongan sedia ada. Selain terpaksa bergantung kepada pegawai perubatan dari Semenanjung untuk mengisi kekosongan di hospital dan klinik kesihatan di Sabah, justru kerajaan perlu memberi perhatian kepada usaha memperbanyak pengambilan serta latihan anak Sabah dalam bidang perubatan sebagai langkah mengurangkan kebergantungan kepada tenaga dari luar negeri pada masa hadapan. Pusat Pengantarabangsaan dan Penglibatan Global PPPG Universiti Malaysia Sabah mewarnai Meet and Greet with International Students in Malaysia 2026 dengan kepelbagaian budaya menerusi penyertaan kali kelima dalam program berkenaan yang berlangsung di Negeri Sembilan baru-baru ini. Penyertaan itu untuk memperluas interaksi dan jaringan dalam kalangan pelajar antarabangsa selain memberi ruang kepada UMS mengetengahkan budaya serta identiti pelajarnya di peringkat kebangsaan. UMS yang diwakili 10 pelajar antarabangsa dari Timor Leste mengetengahkan budaya, adat dan identiti negara berkenaan menerusi aktiviti kebudayaan serta reruai pameran UMS. UMS berjaya meraih tempat ketiga dalam pertandingan Tiger and Good dan Batu Seremban selain menjadi finalis dalam pertandingan Lagu Melayu. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: sampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.54 minit pagi. Fardu zuhur 12.05 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.21 minit petang. Fardu maghrib 6.05 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.15 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7.43 minit malam. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan kepada anda yang sedang dalam perjalanan keluar ke suatu tempat, berhati-hati. Dan mungkin anda ada yang ketika ini dalam perjalanan pulang ke rumah, kan? Mungkin ada yang sedang menuju ke suatu tempat, tetapi tak tahu ke mana arahnya. Okey, adalah itu. Okey, baik. Ketika ini cuaca, keadaan cuaca jerbu tidak menentu dan udara kadang-kadang tercemar, kan? Kita tak tahu. Jadi jika udara di luar rumah kita ataupun kawasan luar daripada tempat kita bekerja tercemar, lindungi udara dari dalam rumah ataupun bangunan tempat kita bekerja. Ya, mana semasa jerbu, lakukan 3 langkah mudah, iaitu tutup pintu dan tingkap, kan. Jadi elakkan merokok di dalam rumah dan gunakan alat penapis udara jika berkemampuan, kan. Jadi jadikan satu kebiasaan, apabila bacaan IPU meningkat, kita terus je tutup pintu dan tingkap. Jadi langkah kecil ini dapat membantu mengurangkan kemasukan udara tercemar dan melindungi kesihatan seluruh keluarga kita, kan. Okey, baik. Apabila kita dapat bacaan IPU tu meningkat je, daripada sederhana jadi tidak sihat, terus saja kita lakukan 3 langkah mudah tadi. Baik, kita dengarkan lagu ini, hanya dia, Dakwah Band. Sampai FM, bagus pak.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bang.
0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat untuk konti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya geng.
1: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Alamak, stok dah habis. Ih, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
7: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Ya, simfoni tetap di hati pukul 6 petang hinggalah 9 malam nanti. Baik, untuk para pendengar Sabah FM, dalam kita sibuk menjalani kehidupan setiap hari, dan kita jangan lupa satu perkara yang sangat penting, iaitu kesihatan mental kita. Betul tidak kan? Kesihatan mental ni merujuk kepada kesejahteraan emosi, fikiran dan perasaan kita. Kita menjaga kesihatan mental sama pentingnya dengan jaga kesihatan fizikal. Tiada beza tu. Bila fikiran terlalu penat, emosi juga boleh terganggu. Baik, sokongan kesihatan mental kini lebih mudah diakses melalui MyMinda di aplikasi MySejahtera. Melalui MyMinda, anda boleh menjalani saringan kesihatan mental, mendapatkan panduan penjagaan kendiri serta menempah janji temu untuk mendapatkan perkhidmatan profesional. Dan untuk itu juga, kenali keadaan diri, dapatkan panduan yang sesuai dan ambil langkah untuk menjaga kesihatan mental kita. Buka aplikasi MySejahtera dan akses MyMinda hari ini. Kesihatan mental juga sebahagian daripada kesihatan kita selain daripada kesihatan fizikal. Baik, untuk itu kita dengarkan Jannah Ikhwan Fatanah Sabah FM. Bagus bah.

0: Bagus bang.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Pulau 95.7 FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus Bah.
3: Sabah FM Bagus Bah. Baik, pada pukul 8.30 minit malam nanti kita macam biasa kita akan dapat ikuti rancangan Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baik, para pendengar Sabah FM, bila mana kawan-kawan kita pergi seorang demi seorang kan, ketika itulah kita rasa sunyi. Dulu ramai yang boleh kita bawa berbual kan, kita ajak pergi kantin. Tapi bila masing-masing masa berlalu begitu cepat kan, masing-masing membawa haluan masing-masing. Jadi ada yang berpindah, ada yang sibuk kan dengan kehidupan mereka, dan ada juga yang pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Sebab itu, jangan tunggu kehilangan baru kita mahu menghargai. Dan kalau masih ada sahabat yang boleh kita hubungi hari ini, kita cuba-cuba call kan, cuba-cuba tanya apa kabarnya. Kadang-kadang satu mesej ringkas saja pun itu sudah cukup membuatkan seseorang rasa dia masih ada tempat untuk bercerita. Jadi berkait rapatlah dengan tadi itu kan, kesihatan mental. Jangan sendiri-sendiri kan. Kalau boleh untuk antarkan ucapan dengan kita di Sabah FM pun boleh juga, 019-490-4848. Baik, kita dengarkan lagu ini, Cinta Seorang Teman. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Eh, Bu. Nah, tengok tu. Ada orang isap rokok, Ba.
4: Aduh, tak boleh jadi ni.
3: Ibu mau buat apa tu?
4: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
3: Eh, Ibu sudah siap laporkah?
4: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: Kota Belud, 101.5 FM.

0: di Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Terima kasih tak terhingga kepada anda yang terus dengar Sabah FM dan terus setia temani Ella dalam simfoni Tetap di Hati. Dan ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media pada pukul 9 malam nanti, manakala Sabah FM akan diteruskan dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia bersama dengan DJ Syafif hingga pukul 12 tengah malam ini. Buat rakan-rakan pendengar Sabah FM, kalau mahu membantu, biarlah ikhlas. Dan kalau mahu berkawan, biarlah, kerana menghargai persahabatan itu. Jangan pula sampai ada ungkapan peribahasa, ada udang di balik batu, ada agenda tersembunyi yang dirahsiakan. Dan moga apapun yang kita lakukan, moga sentiasa dirahmati dan mendapat keberkatan, insyaAllah, amin. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Simfoni Tetap di Hati Sabah FM, bagus bah.

0: di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
3: Sabah FM.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana jua anda berada. Rancangan Bakar Haib akan bertemankan anda setiap minggu. Kali ini bersama dengan VNC bersiaran selama 30 minit menerusi Sabah FM. Bagus bah. Sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan VNC, mari kita dengarkan lagu pertama VNC yaitu Tak Segampang Itu yang dipopulerkan oleh Anggi Morito.

ada sebuah lagu yang berjudul Tak Segampang Itu dinyanyikan oleh penyanyi jemputan kita yaitu VNC. Selamat datang VNC ke Bakat Hype. Kami punya tagline adalah ada di mana-mana saja bah. Betul. Kamu tahu di mana saya jumpa VNC ini? Di satu pertandingan boleh dikatakan ke peringkat antarabangsa. Di sana saya terjumpa bakat dia. Sabtu di mana-mana pun ada bakat nih kalau

0: berpisah juga dengan Vince. Oke, baiklah, sebelum kita pergi lagu yang seterusnya kan, Vince, saya mau berkenal sama kau dulu. Boleh kita bagi tahu pendengar-pendengar di Sabah FM tu kan, nama penuh, asal dari mana?
1: Nama penuh saya Vince Ren binti Dorain, berasal dari Kota Kinabalu, Inanam.
0: Umur
1: saya 16 tahun.
0: Alay, sejak bila lah Vince berminat dengan seni suara ini?
1: Saya berminat dengan seni suara ini sejak saya 4 tahun lah.
0: 4 tahun kau beli nyanyi lagu apa? Masa tu kau ingat
1: Lady Gaga?
0: Oh, nah, Lady Gaga mana satu poker face?
1: Ya, poker face.
0: Wih, betul loh, tekan si ada hadiah kah? Okay, alright. Apa yang membuat masa 4 tahun tu lah kan yang Vensi ingatkan? Apa yang buatkan Vensi rasa macam saya mau menyanyi, menceburi bidang nyanyian ini?
1: Dia bermula dari parents saya lah yang suka dengar lagu-lagu dalam kereta. Pas okay. Tu selalu dorong pasang lagu favorite saya akan menyanyi.
0: Apa lagu favorite kau masa tu?
1: Lady Gaga aja lah.
0: Wih, yo, pukulan Lady Gaga deh semua ini. Sampai hari ini masih Lady Gaga aja yang aku minat nih.
1: Tidak juga Lady Gaga, Celine Dion. Itu doalah artis paling favorite saya.
0: Paling kau favorite lah. Okay.
1: Yeah.
0: Alright. Pengalaman dalam bidang seni suara ni dari 4 tahun sampai hari ini, rasa-rasanya lah kan, sepanjang-panjang pengalaman VNC dalam bidang menyanyi lah, apa yang pahit, apa yang manis?
1: Okay, saya cakap yang manis dulu lah.
0: Okay, kita dengar yang manis dulu.
1: Yang manisnya saya pernah dapat mewakili Sabah lah. Saya pernah dipilih dalam pertandingan peringkat antara bangsa.
0: Di mana antara bangsa itu?
1: Di Hong Kong.
0: Masa di Hong Kong tuh apa kau buat selain menyanyi? Apa yang kau perlu buat di sana tuh? Kau menyanyi saja.
1: Menyanyi saja.
0: Pas
1: itu saya tayang pakaian tradisi kita Sabah.
0: Oh, kejap, kau pergi Hong Kong kau buat lagu apa?
1: It's All Coming Back to Me by Celine Dion.
0: Oh, okay. Sebab kau bilang tayang pakaian tradisi kan. Terus saya berpikir mungkin lagu Kadazan Dusun kah apa semua, tapi kau pakai attire KDMR lah sambil nyanyi lagu It's All Coming Back. Oh, okay. Selalu kita nampak nih orang pakai baju tradisi nih masa musim-musim kematan kan. Baru nyanyi lagu-lagu KDMR kan. Terus saya sedang berpikir nih, itu rasanya kok apa kau buat sana, saya bilang. Masa itu okay juga keputusan di Hong Kong?
1: Boleh. Saya dapat first class award lah.
0: Wah, hebat oh, first class award. So ada bunyi ta-ta-ta-ta-ta dari para pemusik kita. Tahnya Bensi, tahun bila itu di Hong Kong?
1: Tahun 2023.
0: Wih, baru-baru juga. Alright, tanpa membuang masa, mari kita dengar dulu lagu kedua VNC. Okay, dia suka menyanyikan, dia menyanyi ini kan dia mesti mau berdiri. Dia selesa berdiri, ada feel dia bilang. Kalau duduk dia mungkin dia takut tidak cukup support kali. Jadi kita jemput VNC dengan lagu keduanya.

0: Messi.
1: Ya, Sese, perkataan yang paling asas, salah satu paling asas dalam bahasa Cina. Kenapa maksud Sese?
0: Thank you.
1: Thank you, terima kasih. Ya, itu dia lagu Cui Chang de Tian Ying. Apa maksud dia tuh, Vince?
0: The longest movie.
1: Wayang yang paling panjang lah ya. Perjalanan percintaan dorang ni kan macam satu movie yang sangat-sangat-sangat panjang. Di sini saya ingin sampaikan kepada pendengar kita di luar sana, jangan lupa search, follow dan like Facebook page Hiburan dan Musik dan juga Combo RTM Sabah. Melalui page-page kami anda boleh mendapatkan perkembangan terkini daripada kami, contohnya pertandingan atau ada pun uji bakat. Okay, dan juga boleh juga tengok perkembangan muzik-muzik semasa di Sabah ini. Okay, lagu seterusnya Rolling in the Deep.

0: sekarang oh dia nyanyi ini lagu. Alright, baiklah, kita sebenarnya kan dekat-dekat sudah pengunjung rancangan Bakat Hype kita. Jadi di sini saya ingin mengucapkan semoga sukses dengan apa saja goal yang VNC set dalam bidang menyanyi ataupun pelajaran. Oke, okay?
1: Thank you.
0: Ya, saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur dengan Bakat Hype, program terbitan Section Hiburan dan Musik RTM Sabah. Oke, okay? Jadi sebelum kita berakhir, mari kita dengarkan lagu terakhir daripada VNC, yaitu Masing-Masing.

penghujung siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada penerbit bersama Muhammad Syariman Samsudin dan Linda Michel Loilin, pembantu penerbit Evelyn Chua dan Bandro Jimun, pengimbang musik Bandro dan juga Charles, dan artis undangan kita pada hari ini yaitu Viensi. Terima kasih. Oke, semoga para pendengar terhibur dengan sesi kami ini dan jumpa Anda pada minggu hadapan.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Sabah FM.
0: Sebentar lagi, utama 9 malam.

Belanjawan 2027. Beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Ya, itu dia tadi lagu Usang daripada Rahim Ma'ruf. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Apa khabar warga Sabah dan pendengar setia Sabah FM? Harap semuanya sehat, ceria dan masih semangat walaupun hari sudah malam. Bersama saya DJ Syapir menemani kamu dalam segmen Varia dari jam 9 hingga 12 tengah malam. Terima kasih kepada DJ Ella yang sudah menemani kamu menerusi segmen Symphony sebentar tadi. Sekarang giliran saya pula. Malam ini kamu boleh minta 3 buah lagu dengan genre dan penyanyi yang berbeza. Hantarkan permintaan lagu kamu ke WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jangan malu-malu, kita kasih meriah malam ni. Layan terus Sabah FM, bagus bah.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impact yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM. Bagus.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asal

0: Sebastian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go.
1: Save number Sabah FM.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
3: Kembali lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia. Macam biasa, nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas apa-apa pun. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ni lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda, jadi tingkatkan kamu punya volume radio dan nikmati malam ini bersama kami di Sabah FM. Layan terus lagu Laskar Pelangi daripada Niji. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana di kuartiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus bah? Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kehamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit jangan lupa bayar, ah.
2: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Syafif Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Setiausaha Persekutuan Sabah Dato' Muhammad Razali Wahab atas hikmat bakti, komitmen serta kerjasama yang diberikan sepanjang merajui Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah. Penghargaan itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat sempena persaraan Dato' Muhammad Razali di Menara Kinabalu. Dalam pertemuan itu, Ketua Menteri memuji peranan Dato' Muhammad Razali dalam memperkukuh hubungan serta kerjasama erat antara kerajaan negeri dan persekutuan, terutama dalam memastikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Sementara itu, Dato' Muhammad Razali turut merakamkan ucapan terima kasih atas sokongan padu yang diberikan oleh kerajaan negeri sepanjang beliau memegang jawatan berkenaan bermula September tahun lalu. Dato' Muhammad Razali akan bersara wajib pada 14 Oktober ini. Sekurang-kurangnya 50 perusahaan kecil dan sederhana PKS serta syarikat pemula disasarkan meraih manfaat menerusi dana pembiayaan penilaian harta intelek IP bernilai RM1 juta yang diterajui Perbadanan Harta Intelek Malaysia MIPO. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata peruntukan dana rintis itu disediakan untuk menampung kos perkhidmatan penilaian IP secara profesional bagi membolehkan aset tidak ketara milik usahawan diiktiraf dalam sistem perbankan rasmi sekaligus membantu PKS berasaskan teknologi mendapatkan pinjaman tanpa perlu bergantung kepada cagaran fizikal tradisional seperti tanah atau bangunan. Sabah memerlukan peruntukan lebih besar dalam belanjawan 2027 bagi menangani isu asas termasuk bekalan air, jalan raya, elektrik, pendidikan dan capaian digital khususnya di kawasan luar bandar serta pedalaman. Pengerusi Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS Dato' Seri Panglima Azizah Muhammad Dun berkata isu tiga serangkai iaitu air, elektrik dan jalan raya masih menjadi antara cabaran paling kritikal yang memerlukan perhatian serta peruntukan kerajaan persekutuan. Sekurang-kurangnya RM500 juta diperlukan bagi membaiki saluran air dan menggantikan paip usang di seluruh Sabah. Manakala jumlah sama dicadangkan bagi menaik taraf dan membina jalan raya ke kampung-kampung terpencil termasuk di Kota Marudu, Pitas dan Tongod. Sebanyak RM300 juta dicadangkan untuk meningkatkan kestabilan bekalan elektrik, manakala RM300 juta untuk membaiki sekolah daif serta memperluas capaian internet. IDS turut mencadangkan peruntukan bagi memperkasa ekonomi akar umbi termasuk perusahaan sosial, mikro, cottage serta ekonomi informal bagi membantu petani, nelayan dan penjaja menajah pendapatan mampan. Inquest Proceeding Allahyarham Zara Khairina. Buku catatan milik Allahyarham Zara Khairina yang dirujuk sebagai diary bukan catatan harian. Sebaliknya berkaitan persahabatan dan pengalaman bersama rakan-rakannya. Ibunya Noraidah Lamat berkata Zara mula menulis dalam beberapa buku catatan sejak 2021 atas galakan guru bahasa Melayu bagi membantu memperbaiki tulisan tangannya. Ketika memberi keterangan, saksi ke-82 itu berkata, setiap buku dikaitkan dengan rakan tertentu dan kadangkalanya dikongsi untuk membolehkan rakan meninggalkan catatan. Bagaimanapun, Noraida mendedahkan Zara beberapa kali mengadu mengenai kejadian buli, gangguan serta layanan kurang menyenangkan daripada pelajar lain ketika tinggal di asrama SMKA Tun Datuk Mustafa Papar. Noraida berkata, kali terakhir bertemu Zara ialah pada 13 Julai 2025 ketika menghantarnya kembali ke asrama, manakala panggilan terakhir diterima pada malam 14 Julai.
Zara Khairina meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai 2025 sehari selepas ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri berhampiran longkang asrama sekolahnya pada awal pagi. Sekian berita tadi disunting oleh Mole Gobong dari Berita Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
2: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
1: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
2: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga. Keluarga kamu juga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Varia lebih lagu, lebih saran kepada yang sedang memandu. Semoga perjalanan kamu selamat sampai ke destinasi yang dirancang. Kita dengarkan dulu lagu Die With A Smile daripada Bruno Mars dan Lady Gaga. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

Les mythes cool, les mythes, and then we run the shit. Siapa coba exist, resist. Aksepi, sekarang pas akan suruh darah masa ikan perut darah masa kita anggur. Siapa lagi tali baru tukang saru cari maut biar pecah-pecah baru jangan pecah-pecah mulut. Woo!

Kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial, tapi sebelum itu pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membuta tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency, tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM
1: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak amalan politik toksik serta perkauman. Belanjawan 2027 beri tumpuan ringankan beban, lindungi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Santai Malam Ini bersama kami Faria Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi

0: Area Sabah FM masih lagi bersama DJ Syafiq. Waktu begini memang paling ngam untuk santai-santai. Ada yang sedang menikmati kopi panas, ada yang sedang makan mie segera, ataupun ada yang kononnya mau tidur awal tapi tangan masih sibuk scroll handphone. Jangan mengaku kalau terasa. Apapun, terima kasih kerana memilih Sabah FM sebagai teman malam kamu malam ni. Selagi kamu belum tidur, selagi itulah kita boleh terus berhibur bersama. Kalau ada lagu yang boleh menggambarkan mood kamu malam ini, kirim saja permintaan lagu kamu ke WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Layan terus Sabah FM. Bagus, ba. Wahai cinta, beri petanda,
1: dengar kupu-kupu yang bicara. Amboy-amboy mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu lah yang
2: ku puja. Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
3: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM Bagus Ba.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Ini adalah Radio Sabah FM
4: Bagus Ba.

karir Zeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus banget.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia. Lebih lagu, lebih santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengar lagu-lagu yang dimainkan malam ini. Besok malam pula DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu terakhir untuk malam ini daripada Sheila on 7, Melompat Lebih Tinggi. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bagus Bas Khabar FM.
1: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita ada. Seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
0: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah, guys.
0: Inilah hari baru. Ini hari pertama. Bagus Bas Khabar FM.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Bagus Bas.
5: Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

coming along.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jam sudah pun bertukar ke angka 12 dan itu tandanya anda sudah masuk ke segmen Geng Burung Hantu. Dan hari ini Mira yang akan ambil alih konti untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan penyampai yang sebelum ini telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi, iaitu AJ, Mama AJ. Terima kasih Mama AJ. Sekarang Mira yang akan menemani pendengar-pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kalau siang tadi penuh dengan macam-macam cerita, kita tinggalkan dulu semuanya. Sekarang kita nak buka lembaran hari yang baru dengan fikiran yang lebih ringan. Hari ini hari Khamis, 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira akan hiburkan anda dengan pelbagai rentak lagu hari ini. Ada yang boleh buat anda menyanyi, ada yang mungkin bawa balik kenangan, dan mestilah ada juga yang boleh buat mata anda terus segar, terutama sekali kepada mereka yang mungkin sedang memandu ataupun sedang bekerja shift malam. Jadi kekal bersama Mira, jangan tukar siaran dulu. Kita temankan satu sama lain sehingga 6 pagi dengan lagu-lagu dan sembang santai sepanjang Geng Burung Hantu. Saya Mira menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

In the End daripada kumpulan Linkin Park baru saja dimainkan. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, Mira ada sedikit makluman yang harus disampaikan kepada anda semua, itu makluman gangguan siaran. Jadi untuk makluman para pendengar, berlaku gangguan siaran radio di Sabah yang bertarikh pada hari ini 8 Oktober 2026 hari Khamis, dan gangguan siaran adalah akan berlaku pada masa antara 12:30 malam sehingga 5 pagi dan lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Keningau dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Line Up TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Segapuan di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti berikut: Radio Klasik, Nasional FM, Trax FM, IFM dan Minal FM. Untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau MyTV. Okey, baik. Kadang-kadang benda yang buat hari kita jadi lebih baik tu bukan sesuatu yang besar sangat pun. Tengah penat, tiba-tiba ada orang belanja makan. Tengah serabut, ada kawan hantar benda kelakar. Ataupun tengah fikir macam-macam ni, tengah bekerja penat semua ni, lagu kegemaran pula keluar dekat radio. Jadi benda tu mungkin nampak kecil, tapi cukup untuk buat kita senyum dan rasa ringan sedikit. Sebab tu jangan pandang rendah perkara-perkara kecil yang kita buat untuk orang lain. Kita mungkin rasa biasa je, contoh hantar video kelakar ataupun buat lawak kan. Tapi dekat orang tu mungkin tepat pada waktunya. Dan kalau lagu yang Mira akan mainkan sepanjang 6 jam ini mungkin ada yang menjadi lagu kegemaran anda, anggaplah Mira belanja lagu, anggaplah Mira ingin bantu anda rasa lebih ringan untuk senyum sedikit. Okay, jadi lagu seterusnya ialah lagu jiwa, lagu cinta tapi versi rock daripada Amuk. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Welcome to the family daripada kumpulan Avenged Sevenfold. Jika anda baru sahaja membuka radio, welcome to Geng Burung Hantu. Selamat datang ke Geng Burung Hantu, segmen yang akan bersiaran dari jam 12:30 malam sehingga 6 pagi. Waktu kebanyakannya, waktu sekarang kebanyakannya orang dah berehat macam ni. Masih ramai sebenarnya yang sedang menjalankan tugas. Ada yang di atas jalan raya, ada yang jaga keselamatan, ada yang di hospital, ada yang di kilang, kedai makan. Kadang-kadang kita tak nampak pun siapa yang bekerja di sebalik semua tu. Tapi sebenarnya disebabkan mereka lah banyak urusan kita boleh terus berjalan seperti biasa. Jadi buat anda yang masih mencari rezeki waktu ini, macam Mira masih bertugas, terima kasih untuk usaha anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat menyelesaikan tugas.

kita sudah pun masuk jam 1 pagi, 1 jam pertama sudah selesai, tapi perjalanan Geng Berhantu dengan Mira masih panjang lagi. Jadi Mira harap anda semua belum bosan dengan suara Mira ya. Kita masih ada lagi 5 jam untuk bersama. Masuk jam 1 ni, Mira masih ada banyak lagi lagu untuk kita layan bersama. Dan macam biasa, sesekali Mira akan muncul untuk mencelah, untuk seimbang santai dengan anda. Jadi jika anda tidak teman, tak perlu cari jauh-jauh, tak perlu cari teman lain, Mira ada, Mira akan ada. Jadi kita teruskan Geng Berhantu dengan lagu seterusnya, iaitu Seragam Hitam daripada kumpulan Crystal. Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Child of Mine daripada kumpulan Guns and Roses. Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Tapi sebelum itu, Mira ingin kongsikan makluman gangguan siaran radio di Sabah yang akan berlaku pada hari ini 8 Oktober 2026, antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi dalam lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Lahad Datu dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Gunung Silam di Sabah. Jadi untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click ataupun MyTV. Dan seperti yang Mira katakan tadi, Mira ingin menyapa rakan-rakan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Tan Tari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Hai. Kita ada Hazrul bin Ramli, assalamualaikum, kata waalaikumsalam. Kita ada juga Saljiah PI, assalamualaikum dan salam sejahtera selamat bertugas, waalaikumsalam. Kita ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan GBH, waalaikumsalam. Selamat tengah malam semuanya. Moh, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi weh, Ipoh Mali. Okey, kita ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, waalaikumsalam dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi dan katanya mood sekarang tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Di gambar yang Mira muat naik tu, Mira ada tanya rakan pendengar kita apa keadaan emosi mereka sekarang, adakah lapar, mata dah layu, tengah rindu seseorang ataupun mood masih penuh. Jadi Nida Wahida katanya tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Jadi Mira harap dengan Mira menemani anda, kepada mereka yang mungkin memerlukan tenaga untuk berjaga, harapnya positif sahajalah tenaga anda ya. Kita juga ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat berkonti bersama GBH 12.6. Semoga terus keceriaan, semua layan semua lagu-lagu panas mantap sekali, biar terus layan sampai pagi. Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga stiker gambar burung hantu comel. Kita juga ada Muhammad Yusof, Gano hadir GBH, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu, selamat bertugas radio terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Selamat malam sahabat-sahabat. Kita juga ada Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam GBH Butterworth, hadir bersama DJ Mira, santai lah yang lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Siapa lagi ada? Kita ada Razak Abang, insyaAllah akan menyapa lagi yang telah meninggalkan komen selepas ini. Tapi sebelum itu, kita saya ingin mainkan lagu Cinta Sakti daripada Def Capsi. Nasional FM sentiasa di hati.

Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan

0: Sering kali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak.

di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.05 minit pagi. Jam macam ni Mira rasa kita dah boleh masuk dalam kategori orang lain dah lama tidur. Kita masih lagi berjaga, mata masih segar, masih ada cerita. Tak kisahlah apa sebab anda masih belum tidur pagi ini, bekerja ke, memang susah nak lelapkan mata ke, ataupun sedang merindui seorang ke. Yang penting ada teman di radio. Dan Mira pun memang belum bercadang nak senyap lagi. Masih banyak lagi benda untuk dibualkan. Masih banyak lagi lagu untuk dimainkan untuk anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kita teruskan saja perjalanan sehingga 6 pagi nanti, okey? Dan untuk jam 2 hingga 3 ni selalunya memang Mira akan bawa anda masuk ke fasa-fasa rentak lagu slow rock. Lagu yang lebih perlahan sedikit. Orang kata kalau tengah rindu seseorang ke, tengah patah hati ke, inilah masanya untuk anda. Dan lagu yang saya akan mainkan seterusnya ialah Antara Luka dan Rindu daripada Crossfire. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedih.

Izinkan selamanya namamu di hati. Bila kita tengok tajuk lagu sebelum ni, tajuk lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati dengan lagu yang selepas ini Mira akan mainkan, dia macam ada satu perjalanan cerita pula. Tadi dah kata nak simpan nama seseorang selamanya dalam hati, tapi kita belum tahu lagi siapa yang bertuah sangat tu. Jadi lagu selepas ni, dia macam nak bertanya pula, wajah siapa sebenarnya yang ada di hati anda tu? Kita dengarkan Wajah Siapa di Hatimu, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Dengar Surah FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan kini jam 2:44 pagi. Dan saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya baru sahaja bersiaran di TikTok. Jadi jika anda ingin bersama santai dengan saya ataupun ingin bersembang dengan agen buruh hantu yang turut menemani saya sekarang, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi sebelum itu saya nak menyapa rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di ruangan komen muka buku kita Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada siapa ini? Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Terima kasih Sadin. Kita ada Janet.

Janet Zai hantar gambar burung hantu. Uih, comel. Comel dah menakutkan sedikit burung hantu awak tu. Terima kasih Janet Zai. Kita ada juga kata Happy Thursday. Hari ni hari Khamis dah. Kita juga ada Zai Zuraini. Salam dari Temerloh. Happy Konti di GBH Mira Layan. Hai Zai. Kita ada Princess Su. Jom layan National GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Diturutkan serta stiker burung hantu sangat comel. Mata bulat comel. Kita juga ada Nenek Ani. Nenek Ani pun bagi sedapnya stiker tu burung hantu makan kek ya. Sangat nampak masa-masa macam ni laparlah saya pula kan. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur di segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi bertemankan DJ Mira dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia yang juga sekarang sedang menemani saya juga di TikTok. Saya nampak nama awak tadi. Kita ada katanya saya melainkan diri untuk semangat bertenaga, tak payah tidur kerana menjangka melelap mata sampai pagi tau. Sebab berkonti kita bersua kembali manja-manja DJ Kat Manis Mira yang ditemani ceria selalu dengan layan Nasional Game Burung Hantu 12 hingga 6 menjadi pilihan terbaik. Lebih mondonya, next level Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada UOPS. Salam adik Manis Mira dari Kuala Terengganu hadir. Cuaca sejuk malam ni baru lepas hujan. Yalah, kalau cuaca sejuk ni bestnya kau tidur kan. Tapi buat yang masih yang harus bertugas, yang harus memandu, jangan tertidur pula ya. Kita cuba berjaga bersama-sama. Kita juga ada Hasna Hasrani. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bersiaran di Konti Nasional FM di segmen GBH. Semoga Mira dan pendengar setia baik-baik selalu adanya. Salam hadir dari Jerantut. Belanja satu lagu Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Okey, macam saya katakan selalu, kita boleh tunaikan permintaan tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita boleh tunaikan permintaan di segmen Nasional Malam. Kita ada pilihan bersama 2.0. Jadi mudah saja, anda hanya perlu ke muka buku Nasional FM. Adakan admin portal akan sentiasa muat naik pada jam 9 pagi hingga 1 tengah hari. Akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan di situ anda boleh tinggalkan komen yang mereka telah sediakan. Dan pastikan anda menulis tinggalkan komen penuh tajuk lagu yang penuh, penyanyi dan juga komen ataupun mesej yang anda ingin sampaikan menerusi lagu tersebut. Okey, ingat kita ada pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyapa rakan-rakan di muka buku, sekarang saya nak menyapa pula rakan di TikTok yang sekarang sedang menemani saya. Sekejap ya, kita ada kita ada Kak Elbiana Rosliana Lia, kita ada Nona Manis, kita ada Wan Manzana, kita ada Harry 30. Oh, dia kata boleh tolong pesan dekat kawan saya Basram bawa lori hati-hati. Kepada rakan Harry 30, katanya pandulah lori tu dengan berhati-hati. Bukan sahaja kepada rakannya, kepada siapa saja yang sedang memandu di atas jalan raya. Mira temankan anda untuk bagi mata anda segar, tapi pada waktu sama patuhi had laju, okey? Pandu hati-hati, biar lambat asalkan selamat. Kita ada Aizan Zat, kita ada Tokmos 99, kita ada Muhammad Nazir, kita ada The Seal, kita ada Cik Nur, kita ada Abdul Razak, kita ada Saiful Zulbahri, kita ada Hidayah, kita ada Ais Laici at Stylo, kita ada siapa lagi ni, kita ada kejap ya, kita ada Kahalimah Mamat 80, kita ada Z Serkam, kita ada Asmadi Madi, Saiful Zulbahari, kita ada CS, kita ada siapa lagi ni, kita ada Aizan Z, Faizal My Pejal 435, kita ada Wani, kita ada siapa lagi ni, sekejap ya. Kita ada EQ, kita ada Yong Izzah, kita ada Farif Hakimi, Kamarul underscore official, kita ada ramai lagi. Mana yang saya dapat sebut tu, tak apa, terima kasih kerana menemani saya di TikTok. Dan anda juga jika ingin menemani saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, sebentar tadi kita baru saja mainkan lagu Mengintai dari Tirai Karma daripada kumpulan Exist. Itulah orang kata kalau ikut tajuk lagu tadi tu, mungkin mengintai je dari Tirai Karma kan, mungkin tak berani nak munculkan diri depan depan sebab tu mengintai je. Tapi kalau terlalu lama sekadar memerhati dari jauh, orang yang kita tunggu tu pun mungkin tak tahu yang kita tengah menunggu. Sudahnya kita duduk je lah kat tepi tu, terasing dalam sepi. Sesuai dengan tajuk lagu seterusnya, terasing dalam sepi daripada kumpulan Slam. Nasional FM sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

Sedih hati. Kini kita sudah pun masuk jam pukul berapa sekarang ni? 3.13 minit pagi. Tinggal 3 jam sahaja lagi Mira akan menemani geng burung hantu, kerana saya akan mengundur diri pada jam 6 pagi nanti. Jadi waktu macam ni, kalau anda masih dengar suara Mira mungkin dari jam 12.30 malam tadi lagi, maknanya anda memang setia betul menemani Mira pagi ni. Terima kasih banyak. Jadi Mira harap sepanjang dari jam 12.30 malam tadi, ada lagu yang kena dengan selera anda, ada yang buat anda menyanyi, berjoget, dan mungkin ada juga lagu yang buat anda kembali ke zaman-zaman dulu. Harapnya zaman indah lah, bukan zaman pahit lah. Kalau sebolehnya nak zaman indah sahajalah kan. Tapi itulah, dalam hidup ni kita ada pahit, ada manis kan. Apapun, perjalanan kita belum habis lagi. Jadi terus kekal bersama Mira. Kita isi jam 3 ni dengan lebih banyak lagu pilihan, lagu yang sama-sama kita boleh nyanyikan harapnya. Ini dia lagu Biru Mata Hitam Kuda pada kumpulan Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

jatuh cinta lagi daripada kumpulan mata. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, saya nak menyapa rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Azim Muhammad Tahir. Oh, Kak Azim, assalamualaikum, selamat malam ataupun pagi. Waalaikumsalam. Happy konti GPH, keluang Johor hadir. Esok cuti bolehlah layan GPH dulu sebelum terlena dibuai mimpi indah. Oh, dia selitkan juga gambar saya bersama dia. Ah, kita pernah jumpakan Kak Azim. Ah, comel kita dua. Comel je gambar. Okey, kita ada juga Pak Yul Senai JDT. Assalamualaikum Mira, dan selamat malam dari Pak Yul Senai Johor. Waalaikumsalam. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama GBH di Nasional FM sentiasa di hati layan. Kota Baru hadir. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita juga ada Biah Biah Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira dan GBH Nasional FM, selamat bersiaran. Moga sihat selalu juga kepada rakan pendengar semua. Terima kasih kerana mendoakan. Semoga semua pendengar GBH dan pendengar Nasional FM sentiasa sihat dan dipermudahkan urusan. Kita juga ada Mona Rahim. Assalamualaikum DJ Mira, selamat berkonti, hadir dari Cemur Perak. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di konti radio pujaan ramai GBH Nasional FM sentiasa di hati, dari PK Amin Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH, luncur mantap sehingga pagi. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Real Adi. Salam DJ Mira dan geng-geng GBH malam ini, layan lagu-lagu malam ni, especially lagu sekarang. Oh, tadi ya, lagu bertajuk, ya, saya ada mainkan lagu bertajuk Otak Ular daripada kumpulan Desire. Katanya rare lagu ni, the first time dengar dalam radio. Okay, saya gembira awak suka lagu yang saya pasangkan, mainkan tadi, lagu Otak Ular Desire. Dan juga ada yang tanya juga di bawah komen itu, katanya sebelum lagu Otak Ular tadi, lagu apa ya? Okay, sebelum lagu Otak Ular, saya tolong jawabkan ya, DYMM Use Result. Sebelum lagu Otak Ular tadi, saya mainkan lagu Amukan Jebat. Itu tajuknya. Okay, kita juga ada Ramli Lee. Selamat malam DJ Mira, selamat bertugas segmen GBH On sampai pagi. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat pagi. Kita juga ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam di segmen geng burung oh, dia kata gagak burung hitam ya, bukan geng burung hantu, gagak burung hitam. Selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan ceria-cerialah selalu hendaknya dengan diiringi ucapan Mekah mewangi bunga melati, ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, semoga diulik mimpi yang indah. Oh, terima kasih atas pantunnya. Kita ada Mak Anda Izzat. Assalamualaikum, selamat bertugas di konti, teman berteman bersama DJ Mira dan GBH semua di Radio Nasional FM. Jom kita layan dulu radio sentiasa di hati. Okey, baik, kita nak mainkan lagu seterusnya. Kau tadi jatuh cinta lagi daripada mata. Yelah, bila kita apa ni, jatuh cinta ni macam-macam lah kan, tapi itulah bila dah buka hati sekali lagi, kita kena bersedia juga dengan pelbagai senario, pelbagai kemungkinan. Harapnya kali ini bahagia sampai akhir, tak terkandas di tengah jalan. Jangan baru nak suruh nak bercinta lah, tahu-tahu hati tu terguris pula. Mungkin ada yang sekarang sedang dilamun cinta, tapi kepada yang mungkin belum lagi berpasangan, kita boleh angan-angan dulu. Ini dia angan-angan daripada Raja Iman, Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti di segmen apa? Segmen Geng Borong Hantu. Okey, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku kita di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang saya nak menyapa pula, nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Tadi saya dah sapa dah. Ini kita nak sapa yang baru sahaja menemani saya. Kita ada Jamat. Katanya on the way ke Jerantut. Kita ada Jali Rockers. Kita ada Sabaria Awang. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Shah. Kita ada Ijam underscore JLB20. Kita ada Budak Kumpau. Kita ada Pelangi Biru. Kita ada Kak Mazna. Kita ada Khairul Anwar. Kita ada Osman Mat. Kita ada Kak Jamila. Kita ada Kak Lavender Girl. Kita ada Rosita Ezita. Kita ada Nur Rabihah. G410. Kak Mawar. Siapa lagi ni? Kita ada Anita Ganu hadir katanya. Kita ada Ainun Putih. Kita ada siapa lagi ni yang menemani saya? Ada yang menemani dari diam ya, yang menonton saya. Apa-apa pun terima kasih kerana menemani. Kita ada juga Azlan Abdul Wahid. Kita ada Anak Sama Tajau. Kita ada siapa lagi ni? QH Rasa. Kita ada Sarifah Nur Hafizah Mahmat 81, Atan 74, Lisa Abdul Talib, Fatin Syairah. Kita ada Era. Oh, nama Era. Kita ada Rosita Seribu. Ada juga Tau. Ay, namanya unik betul. Kita ada Ming Ismail, Ainoraini. Siapa lagi? Kita ada Paman Ujang. Kita juga ada siapa lagi ni? Wang Sepawi. Dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersembang dengan saya ataupun dengan Geng Buruh Hantu, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Dan tadi ada juga yang puji-puji saya cantik. Terima kasih. Ya, itulah kadang-kadang satu pujian yang sangat orang kata simple gitu, sangat mudah, sangat pendek, boleh kita ingat lama tau. Bukan saja kata-kata seperti cantiklah baju awak hari ni, sedaplah suara awak, bukan saja itu. Kalau cakap, oh bagus awak bekerja tadi, bagus kerja awak tadi, itu pun sebenarnya memberi kita semangat tau untuk bekerja. Jadi orang cakap kata-kata tu mungkin dah lupa 5 minit kemudian orang yang katakan tu, tapi kita yang menerima ni, yang mendengar pujian tu, yang mendapat pujian daripada orang itu, boleh senyum sampai bukan saja balik rumah, sampai bila lah. Sebab kita teringat kan pujian tu. Sebab tu kalau terlintas benda yang baik tentang seseorang, tak salah untuk kita terus cakap, tak salah untuk kita terus puji. Keluarkanlah kata-kata yang manis, dan elaklah kata-kata yang boleh melukakan hati. Kita tak tahu, mungkin satu ayat kecil daripada kita tu boleh buat hati seseorang tu jadi lebih baik ataupun jadi lebih buruk. Itu bergantung kepada kata-kata apa yang diluahkan daripada mulut anda. Gitu. Sekarang saya sebut kata-kata. Lagu selepas ini pun tajuknya Kata daripada Hazami. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Maukah Anda?
1: Kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan.

ada sekar, insyaAllah. Terima kasih juga stiker tu comel betul. Nani Ani punya stiker tu. Kita ada Zek Pak Ia, salam GBH, waalaikumsalam. Zamani Nasir, assalamualaikum DJ Mira, sahabat bertugas Kuala Selangor. Mari tak ada sombong punya, salam GBH, waalaikumsalam. Kita juga ada Ana Anoy, kalau betul Ana Anton, assalamualaikum DJ Mira dan semua GBH hadir dari Kudat Sabah. Kita juga ada Khairul Azlan Azlan, assalamualaikum DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Gadis Melayu Burung Hantu? Ah, kebetulan saya memang ada pasang tadi lagu Gadis Melayu jam 1 pagi tadi, tak silap saya. Okay, saya juga nak menyapa rakan di TikTok kita, tadi dah siapa dah ni, ada juga lagi, kita ada Miss Panawi 5492, kita ada Ahmad Suhaili, kita ada Danish, kita ada Jadah Edot 3, kita ada Matahari. Oh, kat Matahari.

pagi yang masih berjaga, angkat tangan. Walaupun saya tak nampak, angkat tangan. Yang baru, selamat pagi. Waktu macam ni suasana dah mula perlahan-lahan mula berubah. Tak lama lagi yang nak keluar. Awal mula berjamu bersiap. Peniaga sarapan pun mula buka kedai dan jalan raya pun mungkin akan kembali sibuk. Kalau anda salah seorang yang memulakan hari lebih awal pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan dan dimulakan dengan perkara yang baik. Mira pula masih di Konti. Jadi sebelum hari anda betul-betul bermula, biar Mira temankan anda dahulu. Okey, lagu seterusnya. Lagu ni nak kata rancak pun rancak jugalah. Kita bermenari sikit lah daripada Dia Fadila. Sebab macam terada. Kita dengarkan lagunya, okey? Teruskan.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM. Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Baik sahabat yang mulia, dalam mahfuzat ada ungkapan, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu, katanya, orang lain akan baik kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu ungkapan pernah saya kongsikan dulu dalam ruangan ini. Kalau sahabat-sahabat ingatlah, orang yang pintar itu mau mengubah dunia, tapi orang yang bijaksana itu mau mengubah dirinya sendiri. Nah, lebih kurang lah nih dengan ungkapan mahfuzat ini. Kita tidak boleh merubah orang. Siapa kita mau merubah orang kan? Persepsi orang, tanggapan orang, itu kan terpulang sama dia. Mana juga kan kita masuk dalam orang punya otak, mengasih paham sama dia. Itu barang yang sangat mustahil, sahabat yang mulia. Jadi kaidahnya macam mana? Ulama ajar kita. Bahkan Nabi pun pernah sebut dalam sabda baginda Nabi SAW, ibda binafsik. Mulakan dengan dirimu sendiri, kata Nabi SAW. Makanya kalau kita mau rasa-rasakan orang baik sama kita, kata mahfuzat, aslih nafsaka, baiki dulu diri kita sendiri. Jujur dulu diri sendiri, baru orang akan jujur sama kita. Jangan suka memburukkan orang, insya Allah orang tidak akan memburukkan kita. Jangan suka menganiaya orang, orang tidak akan menganiaya kita. Jadi kebaikan demi kebaikan itu harus subur terlebih dahulu dalam diri kita. Bila ia subur, kembang, maka harumannya itu akan melebar ke sana kemari. Walaupun ada parasit-parasit yang mungkin akan mencalar haruman-haruman kebaikan kita itu, jangan risau sahabat yang mulia. Berapa kerat sangat orang yang boleh kira-kira akan mengganggu, menggugat wangi kebaikan-kebaikan itu. Jangan risau, serah sama Allah. Yang penting untuk kita, jangan berhenti. Didik diri kita, latih diri kita, mujahadah diri kita untuk sentiasa buat baik kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah, bila kita sudah aslih nafsak, baiki diri kita sendiri, maka yasluh lakan nas, orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Ini kan istilahnya
5: teori momentum dalam fizik ya, seperti orang tendang bola pergi dinding. Kuat kita tendang bola ke dinding, maka kuatlah bola itu akan berbalik sama kita. Kalau perlahan kita tendang bola ke dinding, maka perlahan jugalah bola akan bergulik balik sama kita. Itu konsep dalam kehidupan, sahabat yang mulia. So, jangan pernah ragu berbuat baik. Jangan pernah risau orang tak menghargai kebaikan itu. Percayalah, Allah Ta'ala sezarah pun tidak akan pernah lolos daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah orang yang berusaha baiki dirinya sendiri. Insya Allah nanti Allah Ta'ala akan baiki hati orang sama kita. Sebab hati kita semua adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat semuanya. Doakan saya, doakan semua saudara mara, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan, petunjuk untuk selalu mengubah diri kita jadi orang baik, insyaAllah. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
3: 95.9 FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.

0: Dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar.
1: You say I miss you. Lidahku keluh.
0: Infolia Dusun 9 hingga 12 tengah hari.
2: Bila aku nak kumpul.

0: segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, berteman kita sekali lagi untuk edisi pagi kami hari ini untuk tarikh ke 8 Oktober 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bersama dengan saya suara ini tidak lain tidak bukan Aida Noraida Mairin akan terus menemani anda selama 3 jam bermula dari 6 pagi sampailah pukul 9 pagi. Tentunya kita bersama menerusi Rentak Segar. Semoga anda terus ceria mendengarkan kami di Gening FM. Basyoknya kita harapkan agar segala urusan kita untuk sepanjang hari ini dipermudahkan. Hari ini juga barangkali banyak program lah yang diadakan, ada yang melibatkan anda sebagai penyertaannya kan. Kita doakan agar segalanya dipermudahkan. Hari ini juga ada tamu, tamu di Keningau lah kan, setiap Khamis dan juga Ahad. Selamat berbelanja untuk anda yang merancang mau belanja pagi ni kan, yang dalam perjalanan ke tempat kerja barangkali ketika ini, semoga selamat dalam pemanduan anda. Dan untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, seketika waktu nanti saya akan kongsikan untuk anda bagaimana keadaan ramalan cuaca khususnya bagi di bahagian pedalaman negeri Sabah. Dan saya akan juga kongsikan pelbagai informasi semasa hebahan. Jadi jomlah kita mulakan pertemuan kita di pagi ini menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang anda bersama dengan saya pagi ini. Jadi teruskan bersama dengan kami Kening FM, hebat syoknya.

0: Okay, baiklah, saya kongsikan bagaimana keadaan Romalang cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah menurut tinjauan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk edisi hari ini, Khamis 8 Oktober 2026. Baik, terlebih dahulu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau. Nampaknya keadaan cuaca bagi daerah Keningau pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang hingga ke malam nanti, menurut tinjauan ramalan cuaca mengeluarkan ribut petir di beberapa tempat. Catatan suhu minimum pula 23 darjah Celsius, suhu maksimum 31 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih pula untuk mengetahui keadaan cuaca di bahagian daerah Nabawan. Bagi daerah Nabawan, tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang hingga ke malam nanti, menurut tinjauan ramalan cuaca meramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Dan catatan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Sok pula. Bagi daerah Sok, tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang hingga ke malam nanti, menurut tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Catatan suhu minimum pula 23 darjah Celsius, suhu maksimum 31 darjah Celsius. Dari itu kita beralih pula untuk mengetahui keadaan cuaca di bahagian daerah Tambunan. Untuk daerah Tambunan, tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti akan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat, dan pada sebelah malamnya pula diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 31 darjah Celsius. Akhir sekali kita ke daerah Tenom pula. Untuk daerah Tenom, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini menurut menurut tinjauan ramalan cuaca meramalkan sedang berlaku hujan di beberapa tempat. Dan manakala pada sebelah petang hingga ke malam nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlakunya ribut petir di beberapa tempat, ya. Dan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 31 darjah Celsius. Jadi nampaknya begitulah keadaan ramalan cuaca untuk hari ini, khususnya di beberapa daerah bahagian pedalaman negeri Sabah seperti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Selamat pagi untuk anda yang barangkali baru saja mendengarkan siaran ini. Siaran Kedengar FM Hebat Shocknya. Terima kasih. Barangkali ada yang sedang mendengarkan ya, menerusi frekuensi 94.7 MHz. Jangan lupa juga boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun terlebih dahulu aplikasi RTM Klik di telefon masing-masing kerana ianya percuma. Okey, asalkan ada data dan capaian internet, bolehlah dengar walau jauh di mana sekalipun anda berada. Dan juga anda boleh dengarkan menerusi laman web di www.rtm.gov.my. Banyak pilihan radio RTM yang boleh anda dengarkan di sana juga. Kan? Sama seperti pautan RTM Klik juga ya, ataupun aplikasi RTM Klik. Okey, barangkali ada yang ingin selitkan ucapan dedikasi, silakan terus hantarkan menerusi ruangan yang disediakan. Dan namun sebelum itu, kita nantikan seketika waktu nanti kita akan bersama menerusi kata-kata hari ini. Nantikan 6.30 minit pagi. Terus bersama dengan kami, Kedengar FM, Hebat Shocknya.

Dalam hidup ini, tidak semua yang kita beri akan dibalas segera. Ada pengorbanan yang sunyi, tidak dipuji, tidak dipandang, tetapi tetap bernilai. Pengorbanan seorang ibu yang bangun awal sebelum matahari terbit. Pengorbanan seorang ayah yang menahan penat demi keluarga. Pengorbanan sahabat yang setia mendengar saat kita lemah. Semua itu mungkin tidak disebut setiap hari. Tetapi itulah bukti kasih yang sebenar. Kadang-kadang kita perlu mengorbankan keselesaan hari ini demi impian esok hari. Mengorbankan masa rehat, mengorbankan ego, mengorbankan rasa marah demi hubungan yang lebih harmoni dan masa depan yang lebih baik. Pengorbanan bukan tanda kita kalah. Ia tanda kita matang. Ia tanda kita memilih yang lebih besar daripada kepentingan diri sendiri. Namun, jangan lupa, dalam berkorban untuk orang lain, jangan sampai kita mengorbankan nilai diri dan maruah sendiri. Berikan dengan ikhlas tetapi tetap berpijak pada prinsip. Setiap titisan peluh, setiap air mata yang jatuh dalam diam tidak pernah sia-sia. Mungkin manusia tidak nampak tetapi Tuhan Maha mengetahui. Hari ini, hargailah setiap pengorbanan yang pernah dilakukan untuk kita. Ucapkan terima kasih. Peluk mereka yang selalu ada. Dan jika kita sendiri sedang berkorban untuk sesuatu, percayalah ada hikmah besar menanti di hadapan. Kerana di sebalik setiap pengorbanan yang ikhlas, pasti ada ganjaran yang indah.

Okay, baiklah, kembali bersama menerusi Rentak Segar. Aida bersama menemani anda pagi ini sehingga pukul 9 pagi untuk anda berangkali yang dalam perjalanan. Macam mana aliran trafik pagi ini? Lancar ke macam

fikiran awal pagi dengan perkara-perkara yang memang hari-hari kita kena lalui. Jadi orang bilang hidup ini satu perjalanan, jadi kita lalui sajalah. Yang penting matlamat dan tujuan kita itu semuanya kena betul. Janganlah orang bilang ada lagi fikir-fikir mocong sana mocong sini, jangan. Okay, baik, jangan lupa terus hantarkan ucapan dedikasi kamu orang. Boleh hantar terus ke laman Facebook Keningau FM, kata cariannya Keningau FM Hebat Shocknya, ataupun menerusi WhatsApp Keningau FM 0195896868. Ada yang mau kasih kongsi macam mana keadaan lalu lintas pagi ini kah, kan, ataupun juga mau kasih kongsi aktiviti kamu orang awal pagi hari ini kah, ataupun juga sajalah musik DJ kan, ataupun mau kasih tahu kawan-kawan lain apa menu sarapan kamu orang pagi ini ya. Kan, jadi bolehlah terus kasih kongsi kamu orang punya cerita pagi ini. Sebentar nanti saya kasih kongsi juga sama kamu orang macam mana harga getah hari ini. Nantikan bersama 6.45 minit pagi sebentar sejak nanti. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur bersama dengan lagu dari Risk Sumandak, Sabah Yang Paling Cute. Jadi terus bersama dengan kami Keningau FM Hebat Syaknya.

0: getah oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.
1: Okey, baiklah, harga getah untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah edisi Khamis 8 Oktober 2026 mengikut grade. Susu getah hari ini harganya RM9.07 sekilogram. Sekali lagi, susu getah hari ini harganya RM9.07 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM5.39 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM5.39 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 2 harganya hari ini RM4.54 sekilogram. Sekali lagi, getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya RM4.54 sekilogram. Manakala bagi getah kentalan grade 1 harganya RM5.14 sekilogram. Getah kentalan grade 1 harganya RM5.14 sekilogram. Dan untuk getah kentalan grade 2 pula harganya RM4.28 sekilogram. Getah kentalan grade 2 harganya RM4.28 sekilogram. Akhir sekali, untuk getah sekerah pula harganya RM1.39 sekilogram. Akhir sekali, getah sekarang pula harganya RM1.39 sekilogram. Jadi begitulah harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini, Khamis 8 Oktober 2026.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

0: hentikan buli di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah.
1: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
2: Siapa cuai?
1: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
2: Saya tak terima apa-apa.
1: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
2: Saya patut berhenti tadi.
1: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
2: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
3: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
4: Okay, baiklah, kembali bersama. Macam biasa, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Dan selepas itu, tepat pukul 7 pagi, kita terus saja ke Besar Berita Kuala Lumpur untuk kita sama-sama ikuti utama 7. Jadi jangan lupalah stay tune Kering FM. Anda boleh hantarkan terus ucapan dedikasikan orang tu. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan kiriman ucapan anda. Okay? Sambil-sambil kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Selamanya untuk anda. Kering FM, hebat show-nya.

Hari Rabu, semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Okay, baiklah, info sukan pagi ni saya bawakan untuk anda. Okay, ini berkenaan dengan dua gol Perez selamatkan Kuching City FC. Jaringan lewat pemain import Brazil, Gabriel Perez menyelamatkan Kuching City FC daripada kekalahan apabila mengikat Champions Rovers 1-2 sama dalam aksi kumpulan A Kejohanan Klub ASEAN ACC 2026-2027 di Stadium Taha Arifin malam tadi. Seterusnya, lagi perkembangan sukan tanah air ini terbuka Artik Zee Chiamara pusingan kedua. Pemain perseorangan lelaki profesional negara Lee Zee Chia berjaya melangkah ke pusingan kedua Kejohanan Badminton terbuka Artik selepas menewaskan pemain China Dong Tianyo hari ini. Pada aksi yang berlangsung di Energy Arena, Zee Chia tidak berdepan masalah untuk menewaskan lawannya itu menerusi kemenangan 21-18, 21-14. Bekas juara seluruh England itu dijadual bertemu wakil Taiwan Su Li Yang yang menewaskan rakan sepasukan Lin Chun Yi 21-17, 21-6. Dan seterusnya, ini pula Harimau Melaya loncat 3 anak tangga ke ranking 133 dunia. Skuad Harimau Melaya melonjak 3 anak tangga untuk menduduki ranking ke 133 dunia.

selepas mengumumkan perseraan daripada pentas antarabangsa, Lionel Messi mengakui sudah mula rindui jersey Argentina. Pemenang 8 kali Ballon d'Or itu menutup tirai kerjaya bersama skuad kebangsaan dengan menjaringkan penalti ketika Argentina menewaskan Benin 3-0 dalam aksi terakhirnya di Buenos Aires semalam. Akhir sekali, ini pula berkenaan dengan jawatan Presiden FIFA di mana Vega cabar Infantino untuk jawatan tersebut. Bekas pertahanan Tottenham Hotspur, Raymond Vega menjadi individu pertama yang mengumumkan hasrat untuk mencabar penyandang Gianni Infantino bagi jawatan Presiden FIFA pada pemilihan tahun depan. Bekas pertahanan tengah Switzerland berusia 55 tahun itu kini terbabit dalam bidang kewangan selepas bersara daripada bola sepak pada tahun 2004. Bagaimanapun, ini bukan kali pertama Vega menyatakan hasrat untuk merebut jawatan tertinggi badan induk bola sepak dunia itu. Itu antara rangkuman info sukan dalam negara dan juga luar negara yang dapat saya kongsikan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Keningau FM.

Teruskan keceriaan anda bersama Kelino FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.

0: Seronoknya.
1: Okay, baiklah kembali bersama menerusi Rentak Segar. Bersama dengan Aida menemani anda pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Barangkali dengan tugasan ataupun kerja masing-masing kan, teruskan pelan-pelan kamu orang dengan aktiviti kamu orang pagi ini. Ada yang mulai sibuk ataupun ada yang sedang menikmati siaran pagi. Selamat menjamu selera untuk kamu orang ya. Okay, sekejap nanti kita akan berikan laluan. Kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Terus setia mendengarkan siaran ini dan jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Semuanya untuk anda, Kening FM. Ya, pasyonya.